0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2 FM. Langsung aja kita mulai dari pantauan lalu lintas kota Surabaya di hari Jumat ini, teman-teman Pro2. Closingnya nih, ini di kawasan Insinyur Haji Soekarno. Terpantau padat merayap, teman-teman Pro2. Seperti biasa di kawasan situ, kapan sih gak macet, teman-teman Pro2. Terus kita bergeser lagi di kawasan Jalan Raya Nginden menuju Panjang Jiwo, ini juga terpantau padat merayap. Di kawasan Darmo juga sama, teman-teman Pro2, menuju ke Jalan Raya Wonokromo juga serupa, macet parah, teman-teman Pro2. Jenderal Ahmad Yani, ini juga ada notif kemacetan di sini, teman-teman Pro2, dan ada sedikit perbaikan jalan di kawasan tersebut. Jadi buat kamu yang terkendala lewat situ, ya harap dimaklumin, yang namanya ini kan harus apa, antri, teman-teman Pro2. Terus di kawasan Jalan Raya Menur juga terpantau lalu lintas padat, teman-teman Pro2. Kita bergeser ke pantauan cuaca di jam 7 pagi, terpantau cerah dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan mencapai 79%, kecepatan angin di 5 km, teman Pro2, dan sepertinya hari ini masih cerah, tidak ada tanda-tanda hujan gitu ya menurut pantauan teman-teman BMKG. Dan meskipun demikian, teman Pro2, kamu harus tetap jaga kesehatan kamu. Kamu harus tetap menggerobos rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan kamu harus tetap safety, teman Pro2. Dan aku masih nemenin kamu di sepeda sampai nanti jam 10 pagi. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir. Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

sama nangis-nangis? Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak? Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback si Back Time Pro 2. Kita mulai dengan kembalinya perayaan-perayaan di tanggal 28 Agustus 2026 ini. Kira-kira memperingati apa aja? Langsung saja di perayaan pertama ada Festival Bulan Purnama Agustus. Nah, melansir dari laman National Today, mitologi Yunani memainkan peran besar dalam perayaan festival bulan purnama Agustus ini. Nah, seperti kebudayaan perayaan, momen ini menjadi kesempatan bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk sejenak meninggalkan kesibukan dan menikmati momen di bulan ini dengan penuh kesenangan, teman-teman berdua. Dan berbagai situs arkeologi dan museum dibuka sepanjang malam untuk menyemarakan festival bulan purnama Agustus. Dan sebuah peristiwa yang secara khusus dikaitkan dengan bulan purnama di bulan Agustus, teman berdua. Kayaknya buat kamu yang suka nongkrong atau main-main di, bukan nongkrong sih, ke museum, ini adalah momen yang tepat. Terus hari ini juga diperingati sebagai hari Power Rangers, teman berdua. Hey, ini satu hari yang emang hari penting banget. Dan akhirnya aku ke flashback beneran, teman berdua, di kala waktu SD gitu ya. Power Rangers tuh kayak jadi kartun idaman karena di situ banyak karakter tuh. Nah, ketika kita main sama teman-teman itu tuh udah ngepick hero masing-masing gitu. Dan identiknya di zaman dulu adalah warna, tahun 22. Ranger merah, Ranger biru, kuning, hitam gitu, teman 22. Kalau misalkan cewek, kalau ditanya pasti kalau enggak Ranger kuning, ya Ranger pink, teman 22. Kalau cowok yang paling superior, iya Ranger merah. Ranger hitam tuh kayak cameo tapi dia ada scene banyak gitu lah, teman berdua. Dan kita balik lagi ke hari Power Rangers ini, melansir dari laman National Today, asal-usul Power Rangers ini dapat ditelusuri hingga tahun 70-an ketika Marvel Comics sepakat bertukar ide dengan perusahaan produksi televisi Jepang, Toy Company. Pada masa itu versi Jepang dari Spider-Man dibuat 3 seri super santai juga diproduksi sekitar periode tersebut dan meraih popularitas besar di Jepang, teman-teman berdua. Tapi Power Rangers nih spesifik yang benar-benar hero-nya banyak gitu loh, teman-teman berdua. Jadi asoy banget dan karakternya tuh gak satu doang. Power Rangers ada yang seri apa, seri ini, seri A, seri B, seri C gitu. Itu variatif banget, tapi yang jadi otentik adalah si warnanya ini, teman-teman berdua. Mungkin kamu yang udah umur 25 something, kayak 30, masih relate lah ya dengan milih karakter di Power Rangers zaman kamu kecil gitu, teman-teman berdua. Ya kayaknya itu dulu, dan mau ngucapin selamat ulang tahun buat Agus-Agus sedunia. Khususnya di hari ini tanggal 28 Agustus, teman-teman berdua. Agustian, Agustini, pokoknya yang Agus-Agus kayaknya bakal ulang tahun di bulan ini, teman berdua. Ya udah deh, halunya setengah jam lagi bakal aku tentuin. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ada PWG skin yang bisa kamu voting di WhatsApp kita di 0898952 atau di Instagram di @pro2rrisbl dan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, sepertinya hal harus aku tentuin di jam sekarang atau di detik ini juga teman berdua. Ada PWG Skin dengan tiga lagunya yang berjudul Salah di posisi ketiga. Terus di balik hari esok di posisi kedua dengan 33% suara. Dan di nomor satu yang jadi jawara di halu kali ini Sebuah Rahasia dengan perolehan 67% suara. So langsung aja aku puterin buat kamu semuanya di halu kali ini. Ada PWG Skin dengan Sebuah Rahasia.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Perudua, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik hingga kemudian dibaca oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Kemudian, teks proklamasi tersebut ditemukan oleh BM Diah di bak sampah. Teks asli proklamasi kemerdekaan disimpan selama 49 tahun, lalu diserahkan pada pemerintah Orde Baru pada 29 Mei 1992.

0: 107,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Oh, kita berdua masih di sini dengan kemasan hari di sini, dan apakah kamu sudah menyiapkan makan siangmu ataukah masih ancang-ancang kira-kira enaknya makan apa ya teman berdua? Bubur-buburan juga sabi teman berdua, atau makanan-makanan yang lain. So kalau misalkan kau bingung, nanti bakal aku update ya teman berdua, biar kamu nggak tersesat atau kayak gimana teman berdua. Pokoknya tetap di sini aja, aku masih muterin lagu-lagu enak buat kamu. Ada Teddy Aditya dengan Sombar, aku puterin buat kamu semuanya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

teknologi dan manufaktur, banyak proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan.

0: atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Are suruh koyo karo Pro 2 FM.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Musik asik, ya cuma di sini, di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

dan saatnya untuk makan siang sepertinya. Apakah ada lauk-lauk yang harus dibeli? Apakah sudah cukup pesan di ojek online saja atau ada gimana? Aku nyaranin buat makan yang agak berkuah teman berdua, bakso mie ayam gitu-gitu, itu sabi sih. Nanti habis itu minumnya nanti bisa apa ya? Bisa es degan. Nah, itu juga sabi teman berdua, es degan. Dengan panasnya Surabaya ini, es degan ini sangat menolong dan sangat jadi minuman yang mantap teman berdua. Mungkin itu ya. Atau enggak kamu bisa mencobain yang namanya es campur kalau

misalkan kamu pengen repot gitu ya, karena dua piring pasti nanti gitu tahun 22. Ya deh, kamu di sini aja dan aku habis ini balik lagi. So keep stay tune di Budi FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jadi pamit dari ruang dengar kamu, jangan khawatir, habis ini ada Dewi Nora di Produ Hitlist santai siang sampai nanti jam 3 sore. Dan buat kamu tetap jaga kesehatan, tetap stay tune gitu ya. Tetap dengerin aku di 95,2 Produ RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye bye teman berdua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2 pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. PT Liga Indonesia Baru atau LIB merombak struktur direksi untuk memperkuat pengawasan menjelang musim kompetisi 2026-2027. Keputusan tersebut diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB. Perubahan utama dilakukan dengan memisahkan fungsi bisnis dan administrasi yang sebelumnya berada dalam satu jabatan. Direktur utama PT LIB, Ferry Paulus, mengatakan perubahan struktur tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi. Sadikin Aksa kini juga dipercaya mengemban posisi Direktur Bisnis PT LIB, sementara Teddy Cahyono mendapat tanggung jawab sebagai Direktur Finansial dan Administrasi. Selain itu, Asep Saputra dipercaya menjadi Direktur Kompetisi setelah sebelumnya menjabat Direktur Operasional. Ferry Paulus tetap menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT LIB dalam struktur baru tersebut. PT Berdikari menyiapkan 30 ribu ton soybean meal atau SBM atau bangkil kedelai untuk peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas, Andi Amran Sulaiman. Direktur Operasional PT Berdikari Agung Aulia mengatakan sebanyak 5 ribu ton SBM telah mulai diakses. Akses tersebut dilakukan melalui Koperasi Produsen Usaha Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau LPER. SBM tersebut digunakan memenuhi kebutuhan peternak rakyat anggota dan binaan LPER. Sementara itu, sejumlah koperasi peternak lain telah mengajukan kebutuhan SBM kepada Berdikari. Pengajuan dari koperasi tersebut saat ini masih dalam proses. Kondisi itu membuka peluang akses bahan baku pangan bagi lebih banyak peternak rakyat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi penugasan nasional. Rapat tersebut dipimpin Mentan Amran di Pusat Veteriner Farma Pusvetma Surabaya pada 11 Agustus 2026 lalu. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah provinsi atau Pemprov Sulawesi Tenggara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat lahan di bumi Anoa seluas 2.376 hektar terbakar selama periode Januari hingga Juli 2026. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin saat dihubungi di Kendari mengatakan akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Ia merinci, Kabupaten Bombana mencatatkan area terbakar terluas mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka setinggi 224,74 hektar, Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27 hektar, Konawe Utara 26 hektar, Wakatobi 20 hektar dan Buton Tengah sekitar 17,12 hektar. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kau. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kau hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Dewi Anora juga sehat banget, bisa nemenin kamu di hari Jumat yang penuh semangat ini, tanggal 28 Agustus 2026. Tanggalnya cantik nih teman Pro 2, 28/8/2026. Adakah momen-momen spesial? Spesialnya kau bisa pantengin Santai Siang bareng sama aku sampai nanti jam 3 sore. Iya, plus di hari Jumat ini aku bebasin kamu untuk request lagu-lagu favorit kamu, pop Indonesia ataupun internasional terbaru sampai jam 12 siang nanti. Di mana? Di Pro 2 Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist. Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa request lagu favorit kamu lewat WhatsApp 081908952, di Instagram @pro2rrisb juga boleh, aplikasi RRI Digital bisa. Aku juga seperti biasa live di TikToknya Pro 2 FM ya. Sapa-sapa aku di sana sekaligus request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Aku awali perjumpaan kita pagi ini, pagi menjelang siang ya, dengan lagu terbarunya Kotak YOLO. Ada yang suka harus suka.

menjadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital.

Wijaya 80 sudah tahu teman Pro 2, aku puterin juga untuk kamu ya, untuk mengawali jumpa kita di Santai Siang kali ini. Anyway, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, tenang aja, gak akan suntuk kok. Aku temenin perjalanan kamu di siang hari ini dengan lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request ya. Kamu mau request lagu apa sih? Pokoknya pop Indonesia atau internasional terbaru yang bisa kamu request di Pro 2 Hitlist. Requestnya lewat WhatsApp bisa 081-98-952 atau di Instagram at Pro2RRSBY, terus aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Aku juga masih live ya di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kamu bisa joinan, bisa gabungan, juga bisa request di situ teman Pro 2, sembari cerita-cerita kita di kolom komentar sambil tap-tap juga. Anyway, teman Pro 2, aku sama-sama dulu ya yang udah gabungan di WhatsApp, di live TikTok juga. Udah pada ngantri nih teman Pro 2. Ada Mas Leandro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mas Leandro. Minta lagunya Owl City featuring Carly Rae Jepsen yang Good Time katanya. Ya, siap, pasti diputerin buat Mas Leandro. Ditunggu habis ini ya. Kemudian ada Mas Ghazali di Pasuruan. Mungkin Martin Garrix-nya aku gak bisa puterin yang itu, tapi aku puterin yang terbaru aja ya. Mau kan? Oke, ditunggu ya. Untuk Mas Ali Ghazali di Pasuruan, thank you banget udah gabungan setiap harinya. Kalau di live TikTok ada Kabul. Hai Kabul, waalaikumsalam. Minta lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Oke, ditunggu aja. Pasti bakal aku puterin. Buat kamu yang belum, masih awal-awal sih, boleh-boleh banget kalau kamu masih mikir-mikir. Tapi jangan kelamaan, nanti tahu-tahu jam 12 siang aja.

Taman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160457 45. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852 8343 752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam

82 siang hari ini Surabaya cukup terik ya, benar-benar panas dari tadi. Aku kan memang setiap harinya naik Surabaya bus kan, Surabaya bis ya, naik transportasi umumnya Surabaya. Nah, kacanya bis itu kan gede ya, gede banget. Nah, aku tuh orang yang suka banget duduk di kursi yang sendirian, yang benar-benar untuk introvert. Dan itu kan selalu nempel sama kaca ya. Dan aku kalau berangkat itu di jam berapa sih? Jam 7, enggak sih, jam 8. Jam 8 gitu aku berangkat kan. Itu mataharinya udah terik banget, jadi nyentrong gitu. Kena kaca pun tembus, teman bro 2. Jadi kayaknya aku tuh harus menggunakan sunscreen yang benar-benar tebel ya. Karena matahari tuh kayak udah nempel banget sama pipi aku, teman bro 2. Aku harap kamu yang lagi dalam perjalanan juga selalu hati-hati ya. Jangan lupa konsumsi mineralnya juga ditambahin, karena cuaca-cuaca kayak gini, panas, terik, angin itu memang membutuhkan kelembapan untuk tubuh kita juga, teman pro 2, supaya tubuh kamu tuh bisa terhidrasi dengan baik ya. Sembari juga di perjalanan kamu bisa loh minta atau request lagu favorit kamu siang hari ini. Tadi ada Kak Yurandi nih di live TikToknya Pro 2 FM, dia minta Nabila Elisa yang Kelam. Ini katanya lagu terbarunya Nabila Elisa. Kak Langs, halo. Ayo mau request apa siang hari ini? Dari kemarin gabungan TikTok di live TikTok aja, tapi nggak request-request sih Kakak Langs ya. Ditunggu pokoknya Kakak Langs. Terus ada juga Fitria yang minta lagunya Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Oke, boleh nggak sih aku kasih versi yang baru Jiwa Bersedihnya Gia? Boleh lah ya. Nggak ada yang nggak boleh di dunia ini. Ya udah, nanti bakal aku puterin spesial buat kamu juga, teman pro 2. Ingat ya, sampai jam 12 aja aku nemenin kamu untuk request lagu di Pro 2 Hitlist. Jadi jangan mikir lama-lama, langsung request sekarang juga.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Cahaya Hati dari Raisa featuring Eros Chandra, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist yang hari ini ya. Anyway, buat kamu yang pengen gabungan lewat live TikToknya Pro 2 itu bisa banget loh, setiap hari ya. Pokoknya kamu inget-inget, kita bakal live TikTok setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Ya tentunya buat nyapa-nyapa kamu, sembari juga muterin lagu-lagu yang kamu request lewat live TikTok ya. Kalaupun kamu pengen WhatsApp boleh loh, 081908952, kamu bisa kirim voice note atau langsung chat aja juga bisa banget, teman Pro 2. Di Instagram udah ada yang ngantri banget nih, teman Pro 2. Ada Queen Syah, selamat hari Jumat buat kamu yang paling lucu. Asik, siapa nih yang paling lucu? Aku yang dimaksud. Thank you deh kalau aku yang dimaksud ya. Lagunya 100 Hidup Lagi dari Meidra. Siap-siap. Arum Puspito, cegilnya tadi udah diputer awal-awal ya, karena tadi di live TikTok ada yang udah request duluan gitu. Terus ada Zivelas Jawa minta lagunya Ziva Magnolia yang Pelindungmu. Oke, ditunggu aja. Terus ada Kak Kevin di Cianjur, lagunya Iqbal Rindu Sendiri tolong diputerin. Nah, Iqbal yang ini belum bisa aku puterin nih, gimana dong? Mau ganti atau aku puterin Iqbal yang lainnya? Kak Kevin, boleh kamu komen lagi ya di question box-nya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita puterin dulu yang udah di-request sama kamu siang hari ini, teman Pro 2. Jadi yang belum, hayuk buruan, kamu bisa WhatsApp, Instagram, atau di aplikasi RRI Digital juga live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

Amroy 2 kemarin ya, di thread tuh lagi muncul dan rame. Ada temennya Prilly waktu SMP yang nge-share foto-foto mereka tuh waktu SMP teman Amroy 2. Dan ternyata ya Prilly tuh kalau dulunya di masa-masa sekolah ya sama kayak anak-anak pada umumnya aja sih teman Amroy 2. Lucu gitu dan memang udah cantik dari dulu. Iya. Ini aku inget ya, dia dulu pernah cerita bahwa di masa-masa SD SMP kalau ada fansnya dia yang minta foto, ngajak apa ya, minta tanda tangan, itu tuh dia kasih aja. Bahkan ada yang minta nomor telepon dikasih sama dia dengan polosnya. Iya, Amroy 2. Dan serunya lagi Prilly tuh ngebales lagi di komen sama Prilly thread-nya si temennya ini, yaitu namanya Anggun teman Amroy 2. Kayak dia tuh nggak nyangka banget, dimana dia juga bilang kalau masa-masa SMP itu adalah masa-masa menganggap Justin Bieber itu bisa tergapai. Dia BTW ngefans banget sama si Justin Bieber teman Amroy 2. Dan ucapin selamat ya buat Prilly Latuconsina, karena kemarin baru aja selesai S2-nya. Dan keren banget dia menempuh S2 itu cuma 1 tahun teman Amroy 2. Wih, patut jadi acuan nih buat kamu yang pengen banget kuliah S2. Kalau bisa kayak Prilly cuma setahun udah lulus, udah jadi S2 gitu ya teman Amroy 2. Selamat deh buat Prilly ya. Balik lagi aku sapa-sapa kamu yang gabungan di WhatsApp ataupun live TikTok ya. Hai, ada Fabian minta lagunya Afghan, Knock Me Out. Oke, ditunggu ya. Terus di WhatsApp ada Zulfikri minta lagunya Astrid, Tak Apa. Sama ada Carmelita, hai selamat siang juga Carmelita, lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih Kak, sama-sama. Ditunggu aja ya, pasti aku puterin habis ini. Fabian, ditunggu ya lagunya. Boleh sambil tap-tap layar kalau mau tap-tap. Weh, boleh loh sambil nunggu ya. Lagunya pasti diputerin buat kamu teman berdua. Yang mau WhatsApp langsung aja 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Perdua Hitlist nemenin kamu, teman perdua, masih sama Dewi Anora di sini ya, yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti untuk muterin lagu-lagu favorit kamu yang kamu request siang hari ini. Aku sapa dulu yang udah ngantri di Instagram ya, ternyata udah banyak banget teman perdua. Ada sahabat duka Taiwan, hai, minta lagunya Nuka yang Jalan Keluar aja Kak, terima kasih. Sama-sama. Keripikku suka, aku juga suka keripik sih. Lagunya Selena Grace Kak, Sumpah Mati, terima kasih banyak. Sama-sama. Maria L juga sama, minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke. Zatia Finovic, Liodre dong Kak, Pura-pura. Ditunggu ya. Nanti pasti aku bakal puterin buat kamu. Bilia minta lagunya Nabila Elisa yang Kelam. Tadi udah di request sama Kakak Yura di live TikToknya Pro 2 FM. Semoga kebagian ngedengerin ya. Besok boleh gabungan lagi lebih awal biar bisa aku puterin juga buat kamu teman Pro 2. Yaudah kita dengerin dulu. Waduh, tiga lagu yang aku siapin ini kayaknya lagi mendayu-dayu, sendu-sendu dulu di teman Pro 2 ya. Kita melo-meloan dulu ya, kalem-kalaman dulu aja. Ya, kalau kamu ngerasa makin galau dengerinnya enggak apa-apalah ya. Biar sekalian habis galaunya di sini. Nanti setelah itu udah enggak usah galau-galau lagi ya. Ada Sumpah Mati dari Selena Grace buat kamu.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget

0: kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Marcel dengan lagunya Virasa teman Pro 2 aku puterin karena di request sama Karya yang ada di Madiun lewat live TikToknya Pro 2 FM. Katanya Madiun lagi panas banget tapi berangin, tapi anginnya bikin panas hati katanya. Kok bisa ya angin bukan ngademin malah bikin panas, panas hati lagi teman Pro 2. Thank you banget untuk Karya yang udah gabungan lewat live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Di WhatsAppnya Pro 2 FM udah digeruduk teman Pro 2 sama Berbinar. Ada Kak Tasya ya, minta lagunya Sabrina, pokoknya yang selesai. Ini kebanyakan minta lagunya Sabrina Lenor yang selesai ya teman-teman Berbinar. Thank you loh, setiap hari udah menggerudukku lewat WhatsApp ya. Aman, nanti pasti aku puterin buat kamu juga. Karena di Instagram juga udah banyak banget yang minta lagunya Sabrina Lenor yang selesai. Yang penting kamu gak selesai aja untuk dengerin Pro 2 FM, karena masih panjang. Aku nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Anyway, nanti di jam 12 sampai jam 1 siang aku mau ngajakin kamu buat ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda di Muda Kreatif teman Pro 2. Makanya gak usah kemana-mana, pantengin terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Selesai dari Sabrina Leonor. Sama kayak waktu kita udah harus selesai nih teman Pro 2. Tapi santesnya masih berlanjut ya, sampai nanti jam 3 sore. Request lagunya aja yang selesai, karena udah mau jam 12 siang teman Pro 2. Tapi tenang aja, habis ini aku bakal ngajakin kamu buat ngobrol di Muda Kreatif ya teman Pro 2. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Produ FM. Kamu masih di 95,2 Produ FM ada di Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produ. Buat kamu yang mungkin lagi menikmati makan siang, tenang, santai siang kamu ditemenin sama Dewi Anora di sini ya. Satu jam ke depan aku bakal nemenin kamu bareng sama pengusaha-pengusaha muda yang bisa jadi inspirasi kamu kalau kamu pengen banget buka usaha di usia muda kamu ya teman Produ. Tentu jadi Muda Kreatif. Siang hari ini ada Kak Putri Indah Sari, dia adalah owner dari Cimu Custom Bucket teman Produa. Lucu banget namanya ya. Seperti orangnya juga lucu ini. Selamat siang Mbak Putri.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Area Surabaya Utara gire. Iya kan, macet ya, macet ya kalau sana.
3: Macet.
2: Terkenal macet,
3: macet
2: ya masih ya. Iya. Oke. Ini adalah custom bucket gitu ya.
3: Benar.
2: Jadi bisa request model apa aja gitu.
3: Apa aja selagi masih bisa dirangkai kita rangkai lah.
2: Selagi bisa dibentuk gitu.
3: Betul.
2: Iya. Kalau kamu pengen tanya-tanya, apalagi kamu punya keterampilan dalam merangkai sebuah bunga gitu teman Produa ya, gabung aja siang hari ini di Muda Kreatif lewat WhatsAppnya Produa FM. Kamu boleh tanya-tanya lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram DM aja di @produarrisby. Kak Putri, dari kapan usaha custom bucket kayak gini?
3: Sebenarnya itu awal mulanya kita itu bukan langsung ke bucket, Kak.
2: Kemana dulu berarti?
3: Jadi kayak online shop gitu.
2: Online shop.
3: Jadi awal mulanya itu aku berdua sama partnerku. Visualnya sama seperti kakak.
2: Oh begitu.
3: Iya, dari nama Cimu itu artinya cilik lemu.
2: Oh iya. Jadi, cilik lemu imut ya nama makanya Cimu itu lucu banget gitu loh kalau disebutin cilik lemu gitu.
3: Betul. Sama partner aku setelah lulus SMK kita iseng-iseng gitu mau jualan apa ya, kan belum dapat pekerjaan, terus belum ada pandangan untuk kuliah, jadi kita bikin usaha kecil-kecilan itu. Kita jadi reseller gurin yang di Sidoarjo itu dulu. Nah kayak gitu, itu kita ngambil ke sana itu untungnya cuman 1.000.
2: Wih, masalahnya jauh ya, Sidoarjo ke banget. Surabaya Utara itu kan lumayan.
3: Bener.
2: Untung cuman 1.000.
3: Ya sebelumnya kita di Surabaya Selatan. Terus kita langsung mutasi ke Surabaya Utara. Nah itu berjalan 4 tahun kita masih jualan all shop itu, terus kok gini-gini aja. Jadi kita langsung merambat ke perbagiatan aja lah coba gitu. Sembari kita juga udah ada pandangan mau kuliah gitu. Jadi kita langsung ke jualan bucket itu. Awal mulanya tuh bucket snack
2: ya. Mungkin dulu di tahun-tahun 2 atau 3 tahun lalu tuh rame-ramenya ya.
3: Bener.
2: Karena kita bisa custom isinya jajanan apa aja
3: ya,
2: gitu.
3: Belum booming gitu kan.
2: Bener. Oh, itu kamu berarti juga mengawalinya bareng sama teman kamu ini.
3: Iya. Awalnya belum bisa merangkai.
2: Iya, itu kan perlu kreativitas ya.
3: Benar. Terus aku tuh ke Kayun, Kak. Ke Kayun ngerangkai.
2: Kayun cedek gitu gini, ya kan?
3: Aku tuh ke Kayun kan, gimana sih orang-orang ini kok bisa ngerangkai gitu. Jadi ini kita agensi AI lah.
2: Jadi kamu kesana tuh bukan hanya cari bunga atau gimana, tapi sambil ngeliat
3: sambil
2: gitu ya.
3: Sambil ngeliat gini.
2: Tak curi ilmumu
3: ya. Tak tiru
2: ya.
3: Nih.
2: Oh gitu.
3: Terus akhirnya di situ kita ngebayar jasanya beliau. Okay. Itu tuh sekitar 25 ribuan. Habis dari situ kita balik, itu uangnya habis buat nambal ban. Jadi gak ada untungnya sama
2: gak
3: sekali.
2: Oke. Itu. Tapi kan ada dapat ilmu.
3: Ya. Jadi imbang lah kan.
2: Imbang.
3: Jadi kayak gitu. Terus abis itu kita jualan ke Universitas Petra.
2: Oke.
3: Yang dimana itu kan ini jualannya bucket snacknya pakai apa ya? Coklat kali ya. Coklat leleh Kak.
2: Oleh iya karena panas ya. Apalagi coklat juga. Yang ungu-ungu itu warna ungu
3: si
2: kemasannya
3: ungu itu,
2: pasti
3: itu
2: gampang leleh.
3: Akhirnya kita bawa pulang, rugi lagi kita dari situ.
2: Oke.
3: Okay. Terus yang kedua itu kita jualan di Ubaya. Oke, larinya ke ciki-ciki aja lah, ke snack-snack aja. Akhirnya kita bawa 5 bucket habis. Ya masih lima paket itu kak. Itu habis. Udah terus berikutnya temanku gak bisa ngelanjutin.
1: Oke, kenapa?
3: Gitu. Dia ya mungkin yang lebih trial di lapangannya itu kan aku mungkin dia nggak enak atau gimana ya. Ya wes aku kuliah aja sambil cari kerja di luar gitu. Akhirnya yaudah kita udahin aja ini. Tapi kok rasa followersnya kok masih lumayan. Yaudahlah tak lanjut pelan sampai aku mencoba bikin sendiri tuh masih kayak wayang bukitnya.
1: Masih kayak wayang gitu ya.
3: Sampai sekarang udah bisa ya lebih
1: bagus sih ya kalau aku lihat ya teman Pro 2. Kalau kamu mau cek coba ke Instagramnya, apa Instagramnya?
3: cimu.custombuket.
1: Nah, coba situ. Kamu cek, kalau aku lihat memang udah bagus-bagus banget sih bunga-bunganya. Ini memang bisa artificial sama fresh flower ya?
3: Bisa.
1: Dua-duanya bisa. Gitu.
3: Kombinasi
1: juga bisa teman Pro 2. Bahkan ini ada yang dikasih boneka ya kan. Jadi bisa custom sesuai dengan keinginan kamu juga sih, enggak melulu seperti yang di display aja.
3: Benar.
1: Gitu kan. Cuman sebenarnya kamu di rumah ada toko atau memang kamu pesennya apa ya, kalau ada bikinnya kalau ada orderan aja?
3: Ya by order aja, cuman kita sediakan ready juga.
1: Oh ada ready juga.
3: Ready-nya cuman yang artificial, bukan snack gitu. Tapi kalau fresh flower kita harus PO dulu.
1: PO dulu.
3: Iya.
1: Oke, okay. Soalnya gitu. Gampang layu ya kalau fresh.
3: Kita nggak punya chiller soalnya.
1: chiller untuk bunga lagi teman Pro 2.
3: Benar.
1: Iya. Terus aku lihat juga ternyata pernah jualan di jalan-jalan gitu, salah satu jalan tunjungan juga.
3: Betul, iya.
1: Ya. Ini kenapa kok akhirnya merambah? Karena memang waktu kemarin-kemarin viral ya,
3: iya.
1: Kalau orang-orang jualan kayak 2 atau 3 tangkai udah di
3: bener,
1: di bucket di, gitu kan.
3: Iya, di bucket kon-kon gitu.
1: Kenapa kok akhirnya milih ikutan di jalan gitu jualan?
3: Coba ya, kok orang-orang yang jualan nih mayoritas itu sudah berumur gitu loh kak, lebih kayak bapakku gitu.
1: Iya.
3: Coba sih yang muda aja jualan juga turun gitu. Lumayan sih juga.
1: Lumayan ya.
3: Lumayan habis, apalagi pas waktu Valentine kemarin.
1: Nah, pasti
3: aku
1: itu.
3: Baru buka gini, itu kan hujan posisinya ya. Aku baru buka, nyalain lampu, langsung datang semua.
1: Langsung datang semua.
3: Setengah jam mungkin sudah habis.
1: Tapi kalau yang di jalan itu kan berarti kamu fresh flower toh?
3: Iya, yeah. Fresh flower.
1: Oh, gitu. Kalaupun istilahnya banyak yang beli ya karena memang daya tariknya adalah di fresh flower-nya itu ya kan. Apa aja jenis bunga asli yang kamu jual waktu di
3: biasanya
1: jalan?
3: Biasanya kita pakai gerbera, pakai peacock, pakai mawar gitu.
1: Okay.
3: Cuman kalau misalkan di waktu kita pop up itu banyak juga yang aku pakai artificial, yang
1: gitu.
3: Model cone gitu. Itu aku kasih free coklat. Jadi kalau misalkan waktu Valentine itu ada free-nya,
1: ada free
3: gitu. Makanya itu langsung ruame di situ.
1: Berapa kamu jual waktu Valentine itu?
3: Buket cone-nya 25.000 aja.
1: Yang udah dapat coklat itu.
3: Iya.
1: Seneng banget nih yang pacaran modal 25 aja ya.
3: Benar,
1: berarti ya.
3: Udah bisa seneng.
1: Udah bisa dibilang romantis gitu ya. Oh, 25.000 aja udah dapat coklat gitu. Itu kan artificial ya berarti kan?
3: Iya, artificial.
1: Yang fresh flower berapa kamu jual?
3: Yang fresh flower itu 35 sampai 40-an.
1: Oh, yang murah gitu. Masih ya. Isi berapa tangkai berarti?
3: Kalau yang fresh flower itu kita kombinasi mawar bunga lokal sama filler gitu. Itu mungkin 5 tangkai.
1: 5 tangkai. Oh, ya banyak loh. Iya,
3: ya, jadi udah kelihatan gembul gitu. Kan.
1: Bener. Makanya kalau ciwi-ciwi beli kayak gitu, beli sendiri aja udah seneng, apalagi dibeliin pacar ya.
3: Bener.
1: Ini seru banget loh teman Pro 2, karena aku juga punya ketertarikan dengan merangkai-rangkai bunga untuk menjadi sebuah bucket gitu. Cuman ada rasa malesnya aja sih. Riwah gak sih?
3: Ya benar.
1: Bikin gini itu
3: benar kak, ya? Riwah.
1: Cuma
3: kalau misalkan
1: riwa?
3: Ya kita kan misalkan kalau kita beli bunga artificial itu kan mesti nekuk-nekuk gitu kan ya.
1: Oh iya.
3: Nah, itu kita harus hot gun dulu supaya dia mekar.
1: Apa hot gun itu?
3: Kayak hair dryer tapi dia yang dibuat ngempesin plastik parcel.
1: Oh
3: gitu,
1: iya tahu. Oh,
3: nah,
1: digituin
3: itu,
1: dulu biar
3: itu biar mekar.
1: Okay.
3: Biar looknya enak lah dilihat gitu.
1: Oh, karena kalau artificial kan ketumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi
3: pasti
1: mingkup-mingkup,
3: ketekuk-ketekuk gitu kan, jelek. Jadi harus dihotkan dulu.
1: Oke, okay. Jadi memang ada treatment khusus ya.
3: Bener.
1: Kalau untuk artificial juga. Tapi fresh flower juga ada treatment khusus enggak sih?
3: ya cuman buang-buang daunnya aja yang bawa-bawa gitu supaya kita ngerangkai untuk pegangannya itu lebih gampang.
1: Oh, oke.
3: Gitu aja.
1: Ternyata memang ada teknik-teknik khusus sih ya. Nah, sejauh ini kamu pernah, aku tuh kan selalu melihat ya di TikTok, di Instagram ya, ada orang yang pesen bunga atau buket bunga tuh kayak gede-gede banget. Mm-mm. Pernah enggak ngalamin orderan yang sebegitu besarnya?
3: Belum.
1: Belum, ya. Belum. Paling gede berapa sih diameternya biasanya kamu bikin?
3: Biasanya paling gede itu mungkin 60-70 cm aja. Itu buket skripsi.
1: Ya. Buket skripsi.
3: Ya, pakai bunga. Pakai dari jadi anak-anak yang mau sidang skripsi itu revisiannya tuh diserahkan ke timmu. Terus gitu. Kita bentuk jadi bunga gitu.
1: Kertasnya itu kamu sendiri yang ngebentuk.
3: Benar.
1: Itu gimana berarti ngebentuk, dilipat-lipat
3: jadi,
1: seperti apa?
3: Jadi kan itu ukuran kertasnya A4 sama A5 gitu.
1: Kebanyakan
3: kan
1: segitu.
3: Kalau pakai A5 itu agak PR sih. Dia kan lebih kecil. Kan. Itu kita lipat aja bentuk biar jadi persegi profesional. Terus kita bagi jadi 4, terus kita bentuk. Banyak kok tutorialnya di TikTok. Oh, itu banyak banget.
1: Ini kamu idenya dari mana nih?
3: Untuk dari awalnya itu saudaraku itu mau sidang skripsi.
1: Oke.
3: Nah, dia itu mau bikinin yang anti mainstream lambak ya, coba bener gitu kan. Memanfaatkan yang ada gitu. Jadi dikasihkan itu buket apa skripsiannya itu ke aku.
1: Waduh, gitu. Ini bisa jadi solusi ya.
3: Benar.
1: Apa hasil revisian skripsi yang mungkin kok banyak banget, berbendel-bendel teman Produa bisa dijadikan sebuah bunga atau bucket flower begitu.
3: Iya,
1: ya
3: benar.
1: Untuk sidang skripsi teman kamu atau diri kamu sendiri bahkan. Berapa lama bikin kalau bucket skripsi?
3: Kalau bucket skripsi itu aku biasanya buka PO 4 hari proses 4 pengerjaan.
1: 4 hari ya?
3: 4 hari pengerjaan.
1: Ada minimal atau maksimal nggak? Harus berapa lembar gitu?
3: Minimalnya itu kita hitung dari tangkai, Kak. Jadi dari 18, 28, 36 kayak gitu.
1: Oh oke.
3: Gitu,
1: oh masih tangkai. Dikasih tangkai berarti
3: iya,
1: ya?
3: Iya, buat ditusuk jadi round kan, jadi lingkar melingkar gitu.
1: Oke, berarti kamu sendiri kan bikin ngelipetnya itu, Pak?
3: Iya.
1: Di lem atau hanya dilipet aja sih sebenarnya?
3: Dilipat, di lem, di glitter.
1: Wih, panjang ya. Prosesnya panjang ya?
3: Iya, panjang. Panjang banget.
1: Berarti istilahnya kalau ini tuh benar-benar kamu membuat dari nol bunganya, iya kan?
3: Iya, benar.
1: Lebih capek enggak sih kalau ini?
3: Iya.
1: Lumayan.
3: Capek.
1: Berapa kalau bucket skripsi kayak gitu?
3: Kalau bucket skripsi kita start from dari 95.000.
1: Oke, gitu. Itu udah sama kertas-kertas yang hiasan-hiasannya juga berarti ya?
3: Cuman untuk skripsiannya dari teman-teman sendiri ya, karena kan biar ada kenangannya gitu kan gitu.
1: Tapi kayak kertas lapisan belakangnya
3: untuk wrappingnya dari kita semuanya. Glitter, mutiara-mutiara, pita.
1: Oke.
3: Semuanya dari kita.
1: Berarti boleh request warna gitu,
3: boleh
1: ya. Request apapun boleh nih,
3: boleh
1: di sini. Cuman benar-benar pure kertas, gak ada bunga artificial lainnya atau bunga asli? Oke.
3: Jadi ada kain tila itu kita bentuk model kipas atau kriwil-kriwil gitu untuk melingkar. Jadi kan biar lebih
1: maksimal,
3: maksimal
1: bagus lagi gitu.
3: Benar.
1: Iya. Wah, ide yang sangat menarik nih teman berdua. Siapa tahu kamu bukan mau buka usaha yang sama tapi mau pesan aja bisa kok.
3: Boleh.
1: Langsung ke Instagram ya.
3: Iya, boleh.
1: Di sana ada kontaknya atau DM aja. Karena kalau dibilang harganya murah ya bisa dibilang terjangkau lah ya. Start dari berapa sih yang paling murah menurut
3: kamu? Paling murah 25.000.
1: Woi, ya, udah dapat
3: buket
1: tuh.
3: Kun itu.
1: Buket kun itu udah paling murah 25.000, udah cukup lah untuk ngasih orang-orang tersayang ya.
3: Bener.
1: Mau ngasih kado, ngasih gift boleh banget. Tapi aku lihat ada parcel juga nih. Kamu buka parcel juga ya?
3: Gebrakan baru.
1: Baru tahun ini ya atau
3: gimana? Iya, baru tahun ini.
1: Oh,
3: dan itu gong juga sih.
1: Kenapa banyak ya?
3: Iya.
1: Order.
3: Tidurnya sampai dini hari juga.
1: Jadi ini adalah rezeki bulan Ramadan berarti.
3: Bener
1: ya?
3: Benar banget.
1: Oh, ini kamu belajar juga ngerangkai parcel?
3: Enggak sih, otodidak aja.
1: Otodidak juga?
3: Iya, coba-coba kita beli contoh dua model lah, dua tema gitu. Kita coba rangkai-rangkai. Kok jadi? Ya udah, kita buka PO akhirnya.
1: Oh gitu. Start dari hari berapa kemarin?
3: Kalau parcel 75.000.
1: Isinya ada apa aja?
3: Kalau yang 75 itu mungkin minuman bersoda yang kecil, terus gula, mie gitu sama snack satu. Udah dapat keranjang kecil juga.
1: Udah dapat keranjang kecil juga
3: yang buat tataan.
1: Praktis
3: itu. Ya. Benar.
1: Wah, ini namanya sebuah kreativitas yang benar-benar bisa menghasilkan cuan, teman Pro 2. Memanfaatkan momen ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Pekerjaannya momen-momen gini
1: iya,
3: aja.
1: Benar-benar. Lagi lebaran, mau lebaran, kirim hampers. Yang memang paling rame kan hampers ya.
3: Hampers.
1: Kalau lebaran ataupun mungkin hari raya, hari raya seperti Natal juga atau tahun baru gitu. Nah, kamu ngejalanin ini akhirnya sampai sekarang sendirian?
3: Ya, sama suami saya.
1: Gua aja sama suami begitu ya. Proses pengiriman juga kamu kurir atau gimana?
3: Kita ada yang kurir. Kalau misalkan di kita kan juga bisa bikin paket uang kan kak.
1: Iya.
3: Nah, paket uang itu dari kita sendiri yang kirim. Karena kan riskan ya kalau misalkan kurir yang kirim gitu. Jadi kalau misalkan buket artificial, parcel atau lainnya itu kita pakai kurir.
1: Oke, agak riskan karena uang asli ya. Tapi memang benar-benar uang asli ya.
3: Benar,
1: uang asli. Gak pernah ada yang palsu. Maksudnya mainan.
3: Gak ada.
1: Oh, oke, kalau pakai uang mainan agak kebangetan sih. Ya. Mau ngasih orang uangnya mainan gitu. Nah, aku tuh terkadang bingung kalau masalah buket uang ya. Sistemnya tuh gimana? Memang kita transfer aja terus nanti kamu yang menyediakan uangnya.
3: Kita sediakan uang baru.
1: Uang baru.
3: Iya, jadi kadang kan orang-orang itu kok mahal sih buket uang aja gitu kan. Tapi kan kita juga lagi nukerin uang baru. Kita sediakan uang baru yang benar-benar baru
1: ya, bukan disetrika ya.
3: Bukan. Kita sediakan uang baru gitu. Itu kisaran 1 sampai 10 lembarnya itu di kita 75.000.
1: Oh,
3: itu
1: okay.
3: Sudah all in, sudah terima cantik.
1: Udah terima cantik. 10, jadi istilahnya itu 75.000 jasanya aja kan sebenarnya.
3: Ya,
1: jasa dan alat-alat yang penambah gitu. Ya. Tapi uangnya kan ya tetap uangnya mereka.
3: Ya benar.
1: Jadi yang dibayar tuh ya uangmu juga gitu loh. Jadi kalau pesen Mbak mau buketnya uang 100-an 5, ya berarti 575.000 gitu kan.
3: Iya.
1: Jangan dibilang kok mahal 500 lah situ buket uang. 100-an 5 apa yang gak 500.000
3: iya kan gitu. Nanti uangnya balik lagi ke kalian.
1: Iya gitu. Kecuali tuh uang balik lagi ke Kak Putri ya. Beda lagi.
3: Beda lagi.
1: Wah sempat ada yang bilang mahal ya gini.
3: Iya.
1: Padahal kan uangnya asli juga kan. Dikiranya mainan kali ya. Uangnya asli loh teman berdua. Berarti sering modal mandiri bank dong. Kalau terima gitu ya.
3: Pas waktu lebaran aja sih kak. Jadi kita ke ini lebih tuker agak dibanyakin
1: ya buat siapa tahu ada yang butuh juga gitu kan gitu. Buat paket uang. Oke, ini kalau dibilang kan memang sebuah usaha yang ada resikonya juga ya kalau tiba-tiba ternyata bunganya kok nggak sesuai nih, bentuknya nggak sesuai gitu. Kamu pernah handling komplain yang seperti apa dengan si Cimu custom paket ini?
3: Yang ada kita kena tipu kak.
1: Oh iya? Oh pernah?
3: Pernah.
1: Bukan orang komplain tapi kamu yang ketipu malah.
3: Iya. Buket uang kak. Ini tuh waktu aku mau nikah. Nah itu kita udah hektik banget kan. Kok masih masih ada yang pesen. Itu akhirnya lagi pegang modal nikah.
1: Okay,
3: akhirnya
1: okay.
3: Akhirnya ya udah dia kirim bukti transfer itu kita nggak cek dulu. Langsung oke kita buatin dia kirim kurir sendiri udah di pick up udah
1: berapa jumlahnya
3: 1 juta
1: satu juta
3: iya
1: oke berarti gede dong itu bentuk
3: lumayan
1: bunganya.
3: Dia minta dibungkus kak ditutupin ya pakai kresek hitam gitu Pinter juga ya, saya juga lagi hidup.
1: Lagi-lagi pusing-pusingnya masalah
3: bener.
1: Nikah ya.
3: Gitu, okay. Kita ya udahlah. Udah cuman bisa nyender di pintu sambil nangis.
1: Sadarnya pas gimana berarti?
3: Sadarnya waktu mau tarik tuh naik kita ke ATM, kita cek. Loh, kok saldonya masih uang kita gitu. Sedangkan uangnya sudah kekirim.
1: Oh oke, okay. Gitu. Ada usaha untuk mencari pelaku atau enggak waktu
3: sudah,
1: itu?
3: Sudah, itu kita telepon dia bilangnya di kondangan udahlah ini kayak menghindar terus gitu loh.
1: Iya.
3: Ya udahlah ini sudah beneran ditipu ini. Terus kita cari ke Get Contact, ternyata ya benar.
1: Memang seorang penipu begitu
3: bener,
1: ya. Iya. Waduh, berarti memang kalau usaha gini masih ada riskannya, apalagi paket uang begitu ya.
3: Benar.
1: Akhirnya dari situ untuk mengatasi tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, seperti apa yang dilakukan?
3: Kita pakai ini aja sih, tetap pakai transfer, cuman kita lebih protek aja. Jadi kalian harus payment dulu, baru kita kasih Sherlock, kita kasih alamat lengkapnya gitu. Kita menghindari itu aja.
1: Jadi benar-benar harus dipastikan bahwa udah transfer nih, udah masuk ya uangnya. Lebih-lebih datengin aja rumahnya ya, Kak Putri bener. Untuk ngasih uang cash gitu ya.
3: Mending
1: gitu ya. Uang cash
3: biar
1: yang udah baru
3: enak gitu kan.
1: Kalau bisa tungguin aja pas ngerjainnya.
3: Grogi yang ada.
1: Grogi ya. Grogi. Tapi ada enggak sih yang kayak gitu?
3: Gak ada sih Kak.
1: Gak ada ya? Kayaknya aku habis ini tak ingin kamu. Biar makin grogi ya.
3: Iya boleh.
1: Karena kalau ngerang kayak gitu memang harus perlu keterampilan dan juga konsentrasi ya sebenarnya. Gak bisa diganggu.
3: Gak
1: gitu.
3: Bisa.
1: Sehari bisa ngerangkai berapa buket bunga?
3: Pernah 10, pernah itu yang kecil-kecil Kak. 10. Kalau misalkan yang gede-gede ya 5 separuhnya lah.
1: Berapa lama sih sebenarnya kalau ngerangkai gitu? Buat yang udah pro nih.
3: Berapa lama ya? Kita mulai dari potong bunga, hot gun, terus kalian wrapping itu mungkin 25-30 menit.
1: Cepet ya sebenarnya ya. Kalau untuk yang udah profesional nih kayaknya. Kayaknya baru-baru bisa seharian baru satu bunga itu aja belum tentu ya kan.
3: Iya.
1: Oke. Tempat berdua kalau kamu tertarik nih membuka usaha custom bucket gitu kan ya. Boleh kulik ilmunya ya dari Kak Putri siang hari ini di Muda Kreatif. Kamu boleh tanya-tanya lewat WhatsApp 81908952 atau Instagram @pro2rrisby. Nanti kita balik lagi buat ngobrol-ngobrol sama Kak Putri ya yang memang punya pengalaman banyak banget tentang custom bucket. Jadi enggak usah kemana-mana di Muda Kreatif aja.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Muda Kreatif masih nemenin kamu, teman Pro 2 bareng sama Dewi Anor di sini dan juga masih bareng sama Kak Putri. Dia owner dari Cimo Custom Bucket, teman Pro 2. Udah cukup lama 2015 ya.
1: Dari 2015.
0: Itu awal-awal kuliah katanya ya kan.
1: Bener.
0: Berarti kita seumuran loh ya.
1: Iya Kak.
0: Iya kan? Harusnya sih. Harusnya gitu kan ya. Dari 2015 sampai sekarang gitu kan. Pernah ngerasa jenuh gak sih ngebuka usaha custom bucket ini? Kalau buat kalau temennya kan udah pasti jenuh ya. Nyatanya dia udah caw gitu, yeah. Tapi kalau buat Kak Putri sendiri gimana?
1: Ya ada jenuhnya ya. Jenuhnya tuh kalau kita mau bikin konten.
0: Oke.
1: Mau bikin konten terus kehabisan ide tuh gimana ya? Akhirnya kita cari-cari referensi lah di TikTok gitu.
0: Oke. Jenuhnya karena konten nih siapa yang bantu? Ya harus ada yang bantu ya.
1: Iya. Kan suami biasanya yang record kan, kita yang pegangin atau gimana gitu. Okay. Tim mediaku cuman suami
0: aja ya. Suami yang baik membantu istri. Istri yang baik juga membantu pemasukan suami, ya kan?
1: Benar, benar.
0: Walaupun ya, uangnya kan? Buat sendiri aja ya, gitu ya.
1: Cuman gimmick aja.
0: Cuman
1: ya.
0: Gimmick aja gitu. Oke, nah berarti kan memanfaatkan media sosial untuk marketing juga ya?
1: Iya.
0: Mainnya di mana? Di Instagram, di
1: Mainnya
0: TikTok?
1: Kita di TikTok.
0: Lebih ke TikTok.
1: Lebih ke TikTok.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sekarang Instagram agak turun sih.
0: Agak turun. Oh, di TikTok malah lebih rame.
1: Iya. Iya.
0: Apa biasanya di TikTok konten-kontennya yang dibikin?
1: Ya, kita ada orderan apa gitu kan. Orderan apa itu kita bikin video terus kasih POV atau kasih transisi potong-potong gitu itu. Gitu aja sih, Kak.
0: Oke. Okay. Enggak ngasih edukasi gitu kalau mau bikin bunga ini tuh begini-begini
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, itu kan harus ini ya.
0: Proper banget ya.
1: Bener kan? Itu kalau bikin konten tutorial itu kan itu aku harus fokus, benar-benar fokus, nggak ada yang sedangkan aku ada bocil.
0: Bocilnya ini ya
1: yang maunya ikut mau tahu aja gimana dunia bekerja ini.
0: Iya. Bocilnya kepo terus soalnya.
1: Benar.
0: Dua. Oke, jadi memang sekarang mainnya di TikTok yang lebih rame.
1: Iya.
0: Thread main nggak Thread?
1: Belum, masih mau kesana.
0: Soalnya katanya Thread itu lagi rame untuk UMKM apalagi. Boleh dicoba loh.
1: Aku kemarin juga lihat kan review makanan dari Thread gitu.
0: Iya.
1: Kan itu. Ini kayaknya harus ini dicoba,
0: dicoba
1: nih.
0: Dicoba gitu kan.
1: Coming soon lah kita coba ke Thread.
0: Tapi kalau tadi bercerita kan memang awalnya menjajakan di kampus-kampus yang mungkin lagi wisuda gitu kali ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau orderan yang mungkin pertama kali langsung, "Mbak, aku mau order dong ini tuh." Dari siapa? Ingat gak? Di tahun-tahun awal gitu.
1: Dari siapa ya? Gak ingat Kak.
0: Lama banget soalnya ya.
1: Iya lama banget.
0: Tapi memang pasti langsung ada ya lewat sosial media itu
1: langsung
0: tadi.
1: Langsung hubungin ke WhatsApp gitu.
0: Oke, jadi pasti ada lah teman produk. Yang penting usaha untuk memasarkannya.
1: Bener, ya, kan? Tiap hari upload aja. Apapun itu upload aja.
0: Oke, berarti memang ada jadwalnya atau enggak sebenarnya kalau posting?
1: Pokoknya aku tiap hari harus

0: biaya.
1: Oh, enggak dibayar, Mas. Bantunya enggak dibayar ini ya. Malah Masnya yang bayar, Mbak.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Benar ya kan?
1: Gratis. Gratis tuh Pro2, ada untungnya juga. Ini ada Fitria di WhatsApp-nya Pro2 FM. Kalau mau buka usaha kayak gini, apa sih yang harus disiapin dulu gitu? Modal, modal. Enggak selain modal sih berarti ya. Apa memang?
0: Harus konsekuensi. Itu. Jadi harus niat. Kalau udah ada niat, udah ada modal, ya harus jalan terus gitu. Kalau misalkan berhenti di tengah jalan, nanti modalnya gak balik gitu.
1: Karena modalnya juga kayaknya gede ya, modal beginian ini.
0: Aku awal-awal dulu 150 ribu kak.
1: Satu, udah dapat banyak atau
0: gimana? Enggak, seadanya.
1: Enggak, seadanya malah ya.
0: Seadanya. Oke. Okay. Itu kita bikin modal 150 ribu, udah balik, uangnya langsung dibagi aja. Modal awal.
1: Modal awalnya segini nih. Baliknya kok cuma segini ya, iya, gitu. Oh, ternyata memang sebenarnya modal kecil bisa, tapi memang seadanya.
0: Iya,
1: berarti ya. Kalau mau upgrade lagi, modalnya juga ditambahin lagi, teman Pro2. Tapi thank you ya, Fitri, udah gabungan buat tanya-tanya siang hari ini di Muda Kreatif. Kayaknya kamu tertarik nih buka usaha custom bucket kayak gini. Nah, macam-macam bucket kamu di Cimo ini udah apa aja berarti?
0: Ada bucket cone, terus ada mini artificial, terus ada yang lagi booming sekarang kan Tambelina ya.
1: Tambelina tuh yang kayak gimana?
0: Tambelina itu yang kayak gimana ya?
1: Yang bentuknya kayak Tambelina.
0: Bukan, dia itu warnanya itu kak, perpaduan warna bunga-bunganya itu gonjreng, warna-warni gitu. Terus dasarnya itu pakai kain goni.
1: Oh iya iya iya iya iya. Tahu-tahu aku. Oh itu namanya Tambelina.
0: Iya, Tambelina. Tapi aku bikin versi low budgetnya. Kalau okay. Tambelina yang orang-orang bikin kan mungkin 100 up ya. Nah, aku bikin versi budgetnya low budgetnya aja 65, 75 gitu. Cuman enggak pakai kain goni. Jadi
1: pakainya?
0: Kita tetap pakai selopen aja kertasnya.
1: Okay.
0: Cuman dibentuk seperti Tambelina.
1: Berarti memang kalau ngomongin usaha ini, kita juga harus tahu trennya ya. Karena
0: bener,
1: trennya macam-macam gitu.
0: Iya, banyak.
1: Kalau sekarang yang lagi tren si Tambelina ini atau ada lagi?
0: Ada lagi. Kalau misalkan lagi musim skripsi ya, skripsi yang naik kak.
1: Oh gitu,
0: gitu ya.
1: Dilihat musimnya.
0: Iya.
1: Iya kan. Oh, aku baru tahu sih teman Pro2. Karena aku kalau pesen bucket untuk yang temanku wisuda atau ulang tahun, ya udah seadanya aja yang kayak gitu ya, yang bagus apa tanpa melihat namanya. Ternyata ada nama-namanya
0: iya,
1: juga ya. Oh, baru tahu.
0: Ada nama-namanya.
1: Tambelina, lucu namanya ya teman Pro2. Kebanyakan kalau bunga yang fresh flower gitu ya, paling sering ordernya bunga apa? Yang paling rame apalagi gitu?
0: Lebih ke tema warna.
1: Tema warna?
0: Iya, tema warna. Kalau misalkan kita kalau misalkan sesuai nama bunganya itu tergantung yang pesan itu biasanya ada matahari kayak itu tadi, terus lili gitu-gitu kak.
1: Oh, ada lili juga ya, cantik.
0: Ada lili, cantik.
1: Lili tuh cantik, bener ya, bener ya.
0: Wangi lagi.
1: Oh, wangi ya?
0: Wangi.
1: Oh, aku belum pernah sih dikasih. Karena aku sukanya mawar ya, mawar merah. Itu menurut aku udah wangi banget menurut aku.
0: Lili lebih wangi kan?
1: Lili lebih wangi. Tolong ya, kacau aku kasihnya bunga lili aja. Karena wangi. Aku taunya bentuknya doang kan. Karena cantik gitu. Ternyata wangi ya,
0: wangi
1: dia
0: juga dia.
1: Oh, sama kayak sedap malam wanginya. Enggak.
0: Enggak. Serem sih kak kalau sedap malam.
1: Tapi enggak pernah ada yang minta bucket sedap malam.
0: Belum ada.
1: Belum ada.
0: Iya, belum.
1: Karena
0: ada.
1: Memang kalau setauku memang itu kan buat hiasan ya di rumah, tapi banyak yang mengcombine atau mengkombinasikan bahwa itu adalah bunga-bunga yang menakutkan gitu.
0: Padahal itu di mix and match juga bagus.
1: Bagus
0: sih,
1: kan? Wanginya tuh enak sih bunga sedap malam itu teman berdua. Ini aku lihat di Instagramnya ada yang balon juga, bucket balon ini ya.
0: Iya.
1: Ini kamu bikin sendiri juga?
0: Iya, bikin sendiri.
1: Bikin balonnya juga.
0: Kita beli balonnya terus pompa sendiri.
1: Iya, maksudnya pompa sendiri terus dia sendiri. Eh, kok bisa? Belajar di mana ini? Di Kayun kayaknya enggak ada soalnya Kak Putri.
0: Atau didak juga, Kak.
1: Benar.
0: Coba buka YouTube gitu kan. Tapi kok di YouTube masih kurang maksimal ya. Ya udah utek sendiri aja.
1: Oh, berarti kamu
0: sampai meletus-meletus.
1: Iyalah. Berarti kamu memang orangnya adalah yang tidak berhenti di situ aja, berani mengulik gitu ya. Mau ngulik, mau belajar, dicoba semuanya.
0: Coba dulu semuanya. Kalau udah nyerah ya udah taruh situ aja udah.
1: Emang ada pernah bucket kamu yang gagal enggak sih?
0: Pernah.
1: Apa?
0: Ya kita bikin Tambelina terus kok bentuknya jebol gini sih aku gitu.
1: Kok enggak Tambelina?
0: Bongkar

0: akhirnya kita bikin yang versi kecil aja. Oh. Mungkin kebesaran kali ya aku bikinnya itu.
1: Tapi memang tampilinnya tuh besar-besar aslinya.
0: Enggak sih.
1: Enggak.
0: Kayaknya okay. Aku yang over aja bikinnya.
1: Berarti memang cari ilmunya harus lebih-lebih lagi ya. Oh, ada gagalnya juga ternyata teman pro 2. Kertas yang biasa dipakai itu apa? Kertas apa sih?
0: Selopen. Ini aku bawa loh buat kakak.
1: Oh ya Allah, terima kasih. Cantik warna biru teman pro 2. Oh, itu bukan kertas tisu ya? Dia ngomong kertas tisu. Apa bedanya?
0: Kertas tisu ini buat furingnya aja lah gitu.
1: Oh gitu. Kalau buat furingnya kertas tisu, kalau yang itu selopen itu namanya. Iya. Ya ampun cantik banget. Coba taruh situ. Nah, ketutupan wajahmu.
0: Oh
1: ya.
0: Iya kan.
1: Gak apa-apa situ. Nah, ih cantik teman berdua, iya kan warnanya biru. Biru-biru lautan kelambi biru. Nah. lucu ya. Teman berdua. Ini kalau apa namanya orang pesan harus berapa hari kalau mau order?
0: Kalau misalkan artificial bisa hamin satu, bisa hari H juga bisa.
1: Oke, kalau
0: kalau artificial ya, kita ready artificial soalnya.
1: Berarti kamu setiap apa di rumah memang banyak bunga-bunga ya?
0: Banyak, kayak taman bunga.
1: Kalau masih rumah sendiri kan, masih di rumah.
0: Iya, di rumah.
1: Belum toko ya?
0: Belum.
1: Ada keinginan nggak buat buka toko yang ready gitu?
0: Mau kak?
1: Mau.
0: Kakak mau danain.
1: Saya mendanai hidup saya aja susah ini Kak Putri, ya ampun. Oh, ada niatan ke sana.
0: Iya.
1: Terus gimana rencananya? Apakah memang lagi cari atau memang lagi nabung?
0: Enggak, rencananya ya ruang tamu kita aja kita set up jadi toko gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kita udah gambar di AI. Gambar pake aja.
1: Pakai AI lagi ya. Oh, memang udah ada rencana ya. Kapan akan terrealisasi menurut kamu?
0: Gak tahu.
1: Masih gak tahu nih.
0: Iya, masih gak tahu ini. Kita up terus aja nih di TikTok ya. Kalian semuanya harus banyak kali di Cimo.
1: Supaya bisa balik modal. Bisa benar-benar merealisasikan gitu ya. Wah, karena kalau toko bunga atau custom bucket itu benar-benar bagus estetik tokonya
0: iya,
1: gitu. Kamu ciwi-ciwi estetik
0: gitu.
1: Ya? Termasuk cewek-cewek bunga gak sih kamu?
0: Iya sih.
1: Iya lagi ya.
0: Tapi saya gak pernah dikasih bunga kak.
1: Waduh mas kode. Kalau kata suamimu gini lah, gimana mau ngasih bunga, di rumah udah bunga
0: iya,
1: semua.
0: Katanya ya dirangkain kan? Sendiri aja nanti kalau udah selesai bongkaran.
1: Dipakai lagi untuk dijual.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener iya.
1: Waduh, ternyata memang punya banyak cerita nih teman berdua. Kalau Kak Putri dalam usahanya di custom bucket ini, kira-kira kalau selama ini kan sudah berjalan sendiri ya akhirnya ya gitu, akan menambah karyawan mungkin, tim lagi mungkin untuk membantu jalannya operasional?
0: Nantinya aja kalau sudah ada tokonya.
1: Oh nantinya aja kita. Emang kalau sekarang memang masih mumpuni banget untuk sendiri?
0: Sendiri semuanya sih kak. Ya kita ambil misalkan ya orangnya order untuk besok tuh. Nanti malam dini hari gitu kita kebut sampai selesai.
1: Wow
0: gitu.
1: Melekan yo.
0: Iya melekan.
1: Gadang. Waduh.
0: Sambil batin ya Allah ini usahaku ya Allah ayo.
1: Oh gitu ya. Sambil didoain lah istilahnya
0: sambil
1: gitu kan.
0: Sambil buatin.
1: Buatin tapi buatin ini sing api-api ya teman berdua. Ini seru banget loh teman berdua kalau kamu mau punya usaha custom bucket kayak gini. Ini kan banyak ya di Surabaya. Yang mereka juga punya usaha yang sama ya,
0: bener,
1: kayak kamu.
0: Bener.
1: Ada rasa takut gak sih sebagai seorang pengusaha? Aduh kok aku belum ada orderan ya sampai tahun segini. Ada
0: pastinya kak worry kan. Aduh saingan sama ini, saingan sama itu. Apalagi di Surabaya Utara itu kan juga ada florist kan.
1: Oh iya ada.
0: Iya ada. Dan itu sudah punya toko. Jadi ya udahlah aku percaya diri sendiri aja. Udah.
1: Berarti memang ada minder-mindernya sebenarnya ya. Oke. Okay.
0: Cuman ya udah lihat kualitasku aja diperbaiki aja kualitasnya biar customernya enggak lari gitu.
1: Oke. Okay. Pernah ini enggak sih karena kan kalau kita sebagai pelaku kreatif ya, ini kan kreatif beneran. Selalu pakai teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Kamu begitu bener juga enggak?
0: Iya.
1: Iya kan? Melihat
0: tapi disaring dulu, gitu.
1: Oh, disaring dulu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Biar enggak pleketiplek gitu kan. Gitu.
1: Karena memang harus dilihat detailnya juga ya. Apa nih yang enggak boleh sama nih gitu. Mungkin dari warna bunganya, modelnya, bahkan si tambelina-tambelina itu juga pasti hasilnya berbeda juga ya.
0: Pasti.
1: Pasti gitu. Sekarang yang lagi tren memang tambelina atau
0: tren, Kak.
1: Tambelina ya?
0: Di kayon banyak kak.
1: Ah kok gak pernah eruh aku. Aku masuk, bener lewat kak. Kayon loh.
0: Iya masuk di dalam situ.
1: Oh iya.
0: Banyak itu aku lihat di TikTok kan dia FYP itu.
1: Kamu kalau beli fresh flower juga di Kayun?
0: Iya.
1: Oh, paling memang keadaannya cuma di Kayun sih teman berdua ya. Karena ada beberapa teman-teman aku yang juga usaha bunga tapi enggak yang gini, ada yang kayak keranjang-keranjang gitu.
0: Oh iya, belum.
1: Mereka ngambilnya di Malang soalnya karena memang butuhnya fresh flower yang banyak
0: Oh
1: iya,
0: yang partai.
1: Kamu partaian, kamu masih di sini aja
0: iya,
1: gitu ya.
0: Belum partai.
1: Siapa tahu nanti kalau udah punya toko, butuhnya juga yang partaian
0: iya,
1: gitu.
0: Amin.
1: Iya. Wow, kayaknya kalau punya toko bisa aku kesana buat foto-foto nggak sih?
0: Boleh dong. Ya. Boleh.
1: Wah, lumayan.
0: Sama ngopi-ngopi gitu kan ya.
1: Buka kafe sekalian, cocok loh kayaknya. Ini kamu kan udah berjalan cukup lama 2015 sampai sekarang. Ada kepikiran nggak untuk menambah usaha baru lagi? Tapi kayaknya nggak sama nih, nggak custom bucket juga gitu. Ada kepikiran gitu nggak?
0: Lebih ke suamiku sih kak.
1: Oh, mau mengikuti jejakmu?
0: Iya, dia pengen buka clothing gitu.
1: Oh gitu,
0: buka
1: fashion ya. Fashion-fashion cowok.
0: Iya cowok, kaos-kaos gitu. Cuman ya sebentar, tenaganya masih cuman dua ini.
1: Satu-satu dulu.
0: Iya, satu-satu gitu. Dulu.
1: Oke, berarti udah ada gambaran sebenarnya. Tapi kamu sebagai seorang pengusaha UMKM lah ya, istilahnya, ada harapan apa sih sebagai pelaku usaha UMKM di masa-masa seperti ini gitu kan? Kayaknya juga model bahan-bahan ini mudah naik turun ya harganya.
0: Iya, benar.
1: Wah, punya harapan kayak gimana kamu, apalagi untuk usaha kamu sendiri?
0: Ya, harapannya bahan baku ini gimana ya biar stabil gitu, biar kita harganya tuh stay. Kalau misalkan harganya naik kan pasti komposisinya aja yang kita kurangin, kita nggak ikut naikkan harga biar customer itu nggak lari gitu kak. Cuman kalau bahan bakunya yang dikurangin, kok bunganya dikit ya,
1: iya,
0: kok jelek gitu. Akhirnya ya udahlah kita tambahin dikit-dikit gitu. Terus harapannya untuk customer-customerku yang baik hati, jangan ditawar.
1: Oh, ada yang nawar?
0: Ada kak.
1: Kayak begini tuh ada yang nawar?
0: Iya.
1: Bukannya kita udah ngasih harga kan?
0: Iya benar, kita udah buka harga gitu ya. Gak bisa turun kak katanya.
1: Turun
0: bisanya
1: tangga
0: naik,
1: bisa
0: kak. Aku gitu.
1: Iya benar. Bisanya naik sih, turun gak bisa naik.
0: Iya
1: bisanya.
0: Gak bisa turun kak.
1: Oh oke, okay. Ternyata masih ada yang suka nawar ya. Soalnya aku beberapa kali beli baket bunga tuh gak pernah nawar memang. Karena menurutku kan kita custom ya berarti.
0: Iya, benar.
1: Mbak bisa bikinin begini enggak? Bisa. Harganya berapa? Ya udah segitu gitu. Oh, ada yang nawar ternyata.
0: Iya, ada.
1: Oh, terus kamu menyikapi orang-orang yang nawar tuh gimana?
0: Ya, aku ajak bercanda aja ya kayak gitu. Enggak bisa naik. Enggak bisa turun, Kak. Bisanya naik.
1: Mereka
0: loh, Kak, harganya yang turun. Iya, enggak bisa naik, enggak bisa turun Kak harganya.
1: Bunganya doang nih diturunin, layu dia kayaknya. Oh gitu ya, aku baru tahu sih kalau custom bucket itu boleh nawar. Boleh, cuman masalah dilat enggaknya tergantung yang jual ya. Oh oke, okay. Ini baru tahu aku teman berdua. Cuman disarankan tidak nawar sih, daripada nanti hasilnya tidak maksimal ya.
0: Iya, udah percayakan aja sama florisnya, pasti hasilnya baik.
1: Pasti hasilnya baik teman berdua. Ini kamu nyangka gak sih dari 2015 sampai sekarang, terus sekarang tuh kayak, ih kok aku bisa jadi pengusaha florist ya, jadi custom bucket gitu ya. Dulu masa sekolah mikirnya apa coba kamu?
0: Mikirnya dulu aku jadi penyanyi kak.
1: Astaga, biduan tata roh teman berdua ya kan gitu.
0: Tapi ternyata kok jadi tukang bunga gini, jadi florist gitu. Ya udahlah.
1: Namanya hidup ya.
0: Iya.
1: Jalannya
0: gak
1: begitu.
0: Gak apalagi nyangka diundang ke sini kan. Gak nyangka banget ini.
1: Iya, benar. Ternyata banyak UMKM yang selalu tidak menyangka kalau diundang ke sini.
0: Iya.
1: Gitu, ya. Karena setiap hari kita ada UMKM yang selalu main ke sini tempat berdua. Oke, berarti memang kamu menyadari bahwa ini adalah kuasa Tuhan.
0: Iya.
1: Mau enggak mau dijalanin walaupun bener, kamu harus berpisah sama teman kamu ya.
0: Iya.
1: Teman kamu sempat masih nanya-nanya enggak sih?
0: Kemarin dia ke rumah kan, okay, lagi ke rumah kemarin main. Dia pulang ke Surabaya main ke rumah. Terus aku kasih tahu, Cimu diundang RRI.
1: Oh, gitu, gitu ya. Dia,
0: iya dah. Iya. Ya wes duduono lek jenenge cilik lemu.
1: Makanya tadi aku udah dikasih cilik lemu gitu. Iya. Orangnya kayak aku katanya teman berdua ya.
0: Maaf ya.
1: Iya, namanya siapa temennya emang?
0: Eris.
1: Eris.
0: Iya.
1: Oke, Mbak Eris ya kalau lagi dengerin, aku memang juga aku sih enggak cilik, lemu neto, tapi aku gede wong ya anjen. Salam deh untuk Mbak Eris ya.
0: Iya, oke. Okay,
1: enggak dia enggak pengen gabung lagi sama Cimu ini.
0: Ya udah kerja
1: udah
0: di
1: kerja.
0: Madiun.
1: Di Madiun ya. Jadi kayaknya udahlah buat kamu aja.
0: Iya.
1: Istilahnya warisan enggak sih?
0: Bener, the supervisor dia kak di sana. Kalau mau kesini kan, wes nggak ribet gitu.
1: Iya, bener. Berarti memang ketelatenan itu dibutuhkan ya untuk menjadi seorang florist atau buka usaha custom bucket gitu. Bener. Dan terbukti Kak Putri ini ditinggal temannya, dia nggak nyerah nih karena melihat banyak peluang ya. Mm-hmm. Tapi mengasah kreativitasnya harus terus digunakan begitu supaya bunga-bunga yang dijual itu memang terlihat indah.
0: Yeah.
1: Wah, seneng banget sih kalau bisa menjadi seorang yang kreatif terus berhasil mencari cuan dari modal kreatifnya itu tadi. Keren Kak Putri di
0: kayak hobi dibayar.
1: Iya, gitu. Kayak hobi dibayar. Hobinya merangkai bunga lagi ya. Wangi tiap hari. Semoga memang bisa buka toko ya.
0: Amin.
1: Segera ya toko florist ya. Biar kita juga bisa kesana tuh tinggal pilih-pilih aja.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Main ya nanti
1: main,
0: kalau ada
1: aja.
0: Tokonya.
1: Aku main apalagi suguin kopi. Main aku pasti. Terakhir deh Kak Putri, kira-kira buat teman perdua di luar sana yang ternyata juga punya kreativitas merangkai banyak hal mungkin ya, nggak hanya florist atau bunga gitu kan, tapi merangkai-merangkai yang lain. Cuman masih takut untuk membuka usaha, takut mungkin nggak sesuai pasarnya atau ternyata nggak ada yang beli gitu kan. Pemikiran orang awal-awal masih gitu.
0: Iya, benar.
1: Apa yang memang harus dilakuin sebenarnya?
0: Pede aja. Buketku dulu kayak wayang, Pak.
1: Kau nak foto nih buket wayang itu yo.
0: Ada.
1: Aku pengen tahu sih. Dari tadi dia bilang buketku koyo wayang, koyo opo koyo wayang itu. Buket pertama kalinya cimu gitu kan ya, yang katanya kayak wayang. Waduh.
0: Sebentar ya.
1: Biar dicari dulu tempat berdua. Aku penasaran soalnya, karena kalau kayak wayang kan berarti kurus kerontang ya.
0: Dulu tuh gagangnya masih pakai kayu.
1: Oh emang sekarang nggak pakai kayu?
0: Pakai foam sekarang.
1: Oh baru tahu lagi nih teman berdua. Soalnya aku kalau beli bunga kan tak kasih orang ya, jadi nggak tahu tuh dalamnya gimana.
0: Ini awal-awalnya tuh kan kayak wayang kan.
1: Iya sih bener ya. Itu kayak apa sih, kayak raket ya jadinya. Ya
0: bener, bisa begini-begini kan ya, kayak gini kak. Sekarang
1: udah sebagus ini ya, kurang bervolume jadi, ya kurang bervolume,
0: kurus banget.
1: Oke. Terus apa lagi selain harus percaya diri gitu?
0: Harus ini trial and error aja. Sering-seringin itu. Okay. Ya memang rugi ya pasti, ada rugi buang-buang bahan kayak gitu. Tapi kalau lagi trial and error, udah kertasnya pakai itu aja dulu, diolah lagi gitu.
1: Seadanya bahan gitu ya. Oh, berarti wani ngobong duit sakjane.
0: Bener
1: ya.
0: Yeah.
1: Oke, modalnya harus dikencengin dulu teman berdua. Yang penting juga percaya diri ya. Terus usaha teman berdua, enggak ada usaha yang benar-benar nol itu enggak ada. Pasti ada hasilnya.
0: Bener.
1: Dikit banyak disyukurin.
0: Disyukurin
1: ya.
0: Aja.
1: Oke, semoga bermanfaat loh teman berdua apa yang disampaikan Kak Putri siang hari ini. Kak Putri, thank you banget.
0: Oke, terima kasih.
1: Usahanya, aku kira baru-baru 2 tahun, 3 tahun. Enggak, dari 2015 setelah berdua. Super keren banget. Semangat untuk membuka toko nantinya ya.
0: Yeah.
1: Semoga memang bisa tercapai. Amin. Terus bisa gede lagi usahanya. Terus bisa bagi-bagi bunga yang benar-benar indah kepada customer kamu. Terima kasih insight-nya Kak Putri.
0: Terima kasih Kak.
1: Sama-sama, semoga sukses terus. Lancar jaya usahanya. Selamat siang Kak Putri.
0: Siang.
1: Terima kasih juga untuk kamu teman-teman berdua yang udah gabungan siang hari ini di Muda Kreatif. Gak usah kemana-mana ya. Habis ini santai siang masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore bareng sama aku Dewi Anora.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Santai siang masih nemenin kamu teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini ya. Aku bakal update informasi olahraga di Sport Corner sampai jam 2 siang nanti. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, pemusatan latihan Persebaya di Thailand ini tidak hanya menjadi bagian dari persiapan fisik menuju musim 2026-2027 aja ya. Bagi gelandang Persebaya Diogo Ramalho, program ini tuh jadi momen penting untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus memahami karakter permainan tim di bawah arahannya Bernardo Tavares. Selama 9 hari di Thailand, Ramalho mendapat kesempatan menghabiskan waktu lebih banyak bersama rekan-rekan setim. Kondisi ini tuh dinilai ngebantu dia dan sejumlah pemain baru untuk lebih cepat menyatu dengan tim yang lama, baik di dalam maupun di luar lapangan juga, iya. Persebaya sendiri juga menuntaskan program TC yang dimulai sejak hari Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Dan selama berada di negeri Gajah Putih itu, skuad Green Force ini menjalani latihan dengan intensitasnya tinggi ya. Juga sejumlah pertandingan uji coba yang tentunya untuk mengukur perkembangan tim sebelum nanti memasuki kompetisi musim baru. Untuk pemain asal Portugal ini juga keberadaan sejumlah pemain baru membuat proses membangun chemistry jadi salah satu pekerjaan penting selama pramusim ya. Karena waktu yang lebih panjang dalam pemusatan latihan itu jadi kesempatan juga untuk mengenal karakter masing-masing pemain sekaligus memahami instruksi pelatih. Selain mempercepat proses adaptasi, TC di Thailand itu juga memberi Persebaya kesempatan untuk mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan karakter-karakter yang berbeda juga. Situasi ini ngebuat para pemain harus bisa beradaptasi dengan berbagai gaya permainan sekaligus menjadi tolak ukur perkembangan skuad. Proses adaptasi ini juga tidak berhenti pada pemahaman terhadap sistem permainan tim ya, karena pemain yang lain juga menjadikan masa pramusim ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas individunya agar bisa memberikan kontribusi maksimal untuk Persebaya. Kita doakan deh pemusatan latihannya berjalan dengan lancar, pulang-pulang bisa punya stamina yang fit, terus juga nanti untuk menghadapi musim 2026-2027 semuanya diberikan kemudahan dan lagi-lagi bawa pulang juara.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, gak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam

Traffic Jam dengan lagunya Ibu Kota Tema Periode 2. Aku puterin spesial buat kamu di Santai Siang kali ini. Spot Corner masih update juga informasi olahraga buat kamu ya. Di mana Kemenpora ini memfasilitasi 90 guru olahraga di Malang lewat pelatihan identifikasi bakat dan literasi fisik Tema Periode 2. Pelatihan ini menggunakan pendekatan manajemen talenta nasional atau MTN dan Fun and Active Multilateral Movement atau FAM. Program yang dilakukan di Stadion Gajayana juga dipraktikkan kepada 100 siswa dari 3 sekolah Teman Pro 2. Nah, kegiatan ini tuh jadi bagian aktualisasi pelatihan untuk guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK. Guru dibekali kemampuan untuk mengenali minat, karakteristik, juga potensi olahraganya siswa ya. Akademisi sekaligus Potsen University Negeri Surabaya, Doni Ardi Kusuma menyebut kalau guru PJOK itu punya peran yang cukup strategis. Karena menurutnya para guru ini tuh bisa berinteraksi langsung dengan siswa dan berpeluang menemukan calon-calon atlet sejak masa-masa sekolah. Guru olahraga juga jadi pihak pertama ya yang menemukan potensi calon atlet. Selain identifikasi potensi, pelatihan juga memperkuat kemampuan gerak dasar dan pengalaman olahraga yang cukup menyenangkan. Pendekatan FAM ini mendorong guru untuk menciptakan aktivitas gerak yang beragam, aktif dan menyenangkan tentunya. Bahkan fondasi gerak ini diharapkan membantu anak berkembang sebelum diarahkan pada cabang olahraga tertentu. Dengan demikian, pembinaan bisa menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masing-masing anak ya. Dan hasil pemetaan potensi siswa selanjutnya bisa diarahkan supaya terintegrasi dengan sistem satu data Kemenpora Teman Pro 2. Pemetaan yang memberikan dasar lebih objektif bagi guru dalam menentukan rekomendasi olahraga. Ini juga berkomitmen ya untuk menerapkan pengetahuan di sekolah untuk mengarahkan siswa-siswanya sesuai dengan kompetisi masing-masing.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

publik. Langkah ini ditujukan untuk deteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Secara konsep tentu membantu ya, terutama bagi masyarakat yang

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di santai siang ya, bareng sama Dewi Anora di sini yang bakal nemenin kamu. Satu jam lagi, teman Pro 2. Kita akan berpisah nanti di jam 3, teman Pro 2. It's okay, gak apa-apa. Satu jam ini aku update informasi entertainment di Izon buat nemenin aktivitas kamu di hari Jumat yang penuh semangat.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

Teman berdua udah lama gak ada kabar, bukan berarti dia menghilang gitu aja, enggak sih sebenarnya. Maksudnya gak ada desas-desus yang kayak gimana gitu. Muncul-muncul kabarnya malah ganti nama teman berdua. Iya, kembaran aku, Ariel Tatum. Si cantik satu ini ternyata baru mengganti nama aslinya, teman berdua ya. Bukan nama panggungnya ya, tapi nama aslinya dia, nama lahirnya dia. Diganti karena dia itu dikasih nama sama kakek neneknya. Terus mungkin ini sebagai penghormatan gitulah kalau menurut Ariel Tatum, agar dia bisa menghormati pemberian nama dari kakek sama neneknya. Dia sudah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya untuk memasukkan atau memohon begitu ya untuk digantikan namanya gitu. Udah melakukan sidang segala macam. Iya, ganti nama tuh ribet teman perdua, ada sidangnya, ada ininya, ada itunya. Nah, akhirnya permohonannya dikabulkan nih sama PN Jakarta Selatan ya. Dikabulkannya pada Kamis kemarin 27 Agustus 2026. Dan namanya sudah fix diganti untuk yang dokumen-dokumen kependudukan resmi ya, kayak KTP, paspor, SIM dan yang lainnya. Itu dari nama Ariel Putri Tari, ya cantik loh nama awalnya dia ya, diganti menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Ada dewi-dewinya. Dia kayaknya memang mau mengembari aku teman pro 2. Enggak, tapi namanya cantik banget sih, Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Seayu Ariel Tatum yang benar-benar wajahnya menawan teman pro 2. Semoga nama barunya ini memang membawa keberkahan ya, semakin cemerlang, cantik, menawan sesuai dengan keindahan namanya juga teman pro 2. Aduh, jadi pengen ganti nama apa kali ya, jadi Ariel Tatum atau Ariel yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

Teman berdua masih di Izon bareng sama Dewi Anorai ya. Kamu aku temenin bareng sama informasi-informasi terbaru, informasi entertainment yang mungkin kamu butuhkan nih ya. Kamu lagi ada menunggu film yang tayang gak sih teman berdua? Ini bentar lagi akan ada, oh sudah tayang sih kemarin teman berdua, 27 Agustus 2026, Rumah Singgah. Ada Zara Adisti juga loh main di sini teman pro 2. Kamu suka genre film yang drama-drama? Nah, ini cocok banget teman pro 2 karena kamu bakal ngikutin perjalanan 4 penderita kanker, ada Carla, Tony, Lucky dan juga Pika yang tinggal di rumah singgah untuk mewujudkan impian mereka bersama-sama. Oh, jadi ceritanya tuh ada si Carla, seorang atlet lari muda yang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi. Namun sayangnya dia mengalami cedera gitu teman berdua. Setelah menjalani pemeriksaan, Carla tuh harus dihadapkan dengan kenyataan yang cukup pahit ya, bahwa dokternya tuh mendiagnosis dirinya mengidap kanker tulang atau osteosarkoma. Nah, di proses menjalani perawatan ya, Carla ternyata lebih memilih untuk tinggal di sebuah rumah singgah khusus pasien kanker yang dikepalai oleh Bu Andin yang diperankan sama Dewi Irawan teman berdua. Ini ceritanya memang cukup kompleks sih sepertinya karena memang bergenre drama ya. Tapi benar-benar menceritakan perjuangan dari teman-teman kita yang pengidap kanker teman pro 2. Kalau kamu suka banget sama cerita-cerita seperti ini dan pengen tahu bagaimana perjuangan mereka di rumah singgah, kayak wajib nonton karena udah tayang dari kemarin tanggal 27 Agustus 2026. Ini diproduksi sama Senara bersama Mandela Picture dan Limelight Picture teman pro 2 ya. Kalau udah nonton filmnya jangan spoiler di sosmed ya kan, di keep aja. Kamu bisa posting tiket nontonnya aja tapi jangan posting potongan-potongan filmnya teman berdua, nanti kamu ditangkep pak polisi.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Bilal Indrajaya, teman produ aku Putri, spesial buat kamu di Izon siang kali ini. Surabaya lagi asik banget nih cuacanya, panas-panas sejuk menurut aku teman produ ya. Anyway, tahu kan kalau Ardito Pramono tuh baru aja ngelaporin PT Sony Music Entertainment Indonesia karena permasalahan harta gono gini ya, hak cipta sih teman produ ya. Pokoknya memang dipermasalahkan lah begitu. Ini karena ternyata ada beberapa lagunya si Ardito itu yang digunakan oleh si di TV Korea Selatan teman Pro 2. Jadi ada lagu-lagu yang dia populerkan diduga kuat nih digunakan di Korea Selatan tanpa mengantongi izin sinkronisasi yang sah teman Pro 2. Nah, si kuasa hukumnya Ardito juga memberitakan begitu ya bahwa ada beberapa lagunya Ardito tuh diputar dalam tayangan televisi Korea Selatan periode 2023 sampai 2025. Wih, 2 tahun loh teman Pro 2 ya. Kayak lagu Say Hello itu sempat dipakai untuk tayangan Return of Superman. Kemudian ada juga Here We Go Again yang digunakan dalam acara 3 Meals a Day dan I Left Alone itu juga digunakan teman Pro 2. Nah, Ardito mengaku rugi itu sampai 5,7 miliar rupiah. Dugaan pemanfaatan lagu secara tidak sah di televisi Korea Selatan ini tuh jadi salah satu dari 2 poin pelanggaran kerjasama yang diseret ke meja hijau sama Ardito teman Pro 2. Selain urusan lisensi ya, lisensi penayangan di luar negeri, tim hukum Ardito juga membeberkan beberapa alokasi pendapatan royalti milik Ardito yang ternyata ini disinyalir turut ditahan oleh pihak label. Sama seperti yang pernah disampaikan saat kasusnya lagi bergulir teman Pro 2. Semoga segera selesai teman Pro 2 ya, apapun yang terjadi sama Ardito sekarang semoga bisa diselesaikan dengan secara baik dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Dan semoga 5,7 miliar rupiah itu bisa dipegang sama Ardito tuh teman Pro 2. Lumayan soalnya ya kan. Bayangin 1M aja masih belum tahu seberapa banyak. Ini 5,7 karena memang digunakan selama 2 tahun. Cukup panjang ya.

teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.

Teman Pro 2 udah mau jam 3 sore, iya tandanya aku udah harus caw dulu dari ruang dengar kamu. Tapi thank you ya buat yang udah gabungan dari jam 10 tadi, udah request-request lagu favorit kamu juga. Tenang, besok masih ada Pro 2 hitlist, tapi akunya libur dulu. Kita ketemu di hari Senin ya teman Pro 2, santai aja. Kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu kok, walaupun bukan sama aku. Iya, habis ini di Sore Ceria bakal ada Fira Angkasa yang nemenin kamu sampai jam 7 malam. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pukul 3 sore, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho mengapresiasi komitmen DPR RI untuk menuntaskan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan pada 15 Desember 2026. Menurut dia, tenggat waktu tersebut memberikan kepastian kepada publik untuk mengawal proses pembahasan regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan kesejahteraan ekonomi. Meski mendukung percepatan, Harjuno mengingatkan proses pembahasan tetap harus menjaga kualitas substansi RUU. Dia meminta regulasi tersebut memberikan perlindungan terhadap hak warga negara serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Informasi yang kedua, api kembali membakar kawasan perhutani di Ponorogo, tepatnya di petak 112A RPH Selahung, TKPH Ponorogo Selatan. Kobaran api melalap tanaman eukaliptus dan jati di kawasan hutan tersebut hingga meluas sekitar 10 hektar. Lokasi kebakaran yang berada tak jauh dari tanaman dan permukiman warga membuat kepulan asap ikut mengarah ke rumah-rumah penduduk. Kondisi itu membuat kebakaran di kawasan hutan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu warga di sekitar lokasi. Mandor Perhutani Sunyoto mengatakan posisi petak yang terbakar memang berdekatan dengan lahan dan permukiman warga. Kondisi tersebut membuat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan di kawasan hutan, salah satu yang paling dikhawatirkan adalah asap yang terbawa angin menuju rumah warga. Informasi yang terakhir, tim nasional voli putri Indonesia dituntut tampil konsisten saat menghadapi Iran pada babak perempat final AFC Continental Jumat 28 Agustus 2026. Konsistensi permainan sejak awal laga dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk membuka jalan menuju semifinal. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Tarore, meminta para pemain tidak kehilangan fokus sejak poin pertama. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengontrol permainan sekaligus mengurangi kesalahan sendiri ketika menghadapi Iran. Selain aspek teknis, Luciana menekankan pentingnya kepercayaan diri para pemain. Ia meminta skuad Garuda Pertiwi bermain berani tanpa keluar dari strategi yang telah disiapkan tim pelatih. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Selamat sore Teman Pro 2.
1: Hai, balik lagi ya. Kita nemenin nih Teman Pro 2 edisi hari Jumat ya.
0: Benar banget, di sore ceria kali ini ada Rianita dan juga
1: ada Vira di sini Teman Pro 2.
0: Benar, yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
1: Betul banget.
0: Dan tentunya di sela-sela kita puterin lagu-lagu enak, kita juga punya informasi lokal ya nanti sampai jam 4. Dan tentunya nanti juga kita open topic ya Teman Pro 2, tentang pembahasan apa itu mungkin yang buat kamu yang penasaran. Makanya stay tune terus ya di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

0: teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Produa, tentunya sesuai janji kita ya.
1: Betul
0: kan?
1: Banget. Ada info-info menarik seputar Jawa Timur dan sekitarnya.
0: Bener
1: pastinya
0: banget.
1: Ya.
0: Dan kali ini tuh datang ke mana lagi kalau bukan ke UNESA Surabaya.
1: Oke, ada apa di UNESA?
0: Ternyata kampus UNESA itu menyiapkan tenaga pendamping pembelajaran TPP untuk program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Dan program ini tuh berlokasi di Kabupaten Kupang NTT dan Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara. Wah, ini kan seperti kita ketahui bersama ya, NTT memang lagi berduka ya karena terjadi gempa gitu teman-teman. Dan tentunya SNT ini yang di Kupang dan di Tidore ini merupakan bagian dari 17 lokasi penyelenggaraan secara nasional. Dan tentunya pada tahap awal program ini tuh menyasar jenjang sekolah menengah pertama SMP dan juga SMA. Iya, jadi UNESA itu sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK itu mendapat mandat nih memastikan kesiapan akademik dan profesional para pendamping. Nah, mereka ini bertugas merancang inovasi sekolah dan memanfaatkan teknologi pendidikan.
1: Jadi ya harapannya sekolah-sekolah yang ada di luar Pulau Jawa ini ya itu bisa bisa terjangkau, bisa di mudah lah untuk akses dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Apalagi terutama ini di NTT kan memang karena telah berduka banyak bangunan yang rusak ya.
1: Betul.
0: Dan tentunya juga ketua tim program SNT LPTK UNESA Muhammad Nur Salim ini memaparkan bahwa penilaian seleksi itu juga berjalan ketat. Kriteria penilaiannya itu mempertimbangkan kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta kesiapan beradaptasi di lokasi penugasan.
1: Nah itu kayaknya juga penting ya, beradaptasi karena mungkin beda dengan lingkungan kita atau lingkungannya mereka yang akan ditugaskan ini. Dan karena misinya seperti misi sosial ya ini ya Re.
0: Iya benar. Jadi memang membantu anak-anak di NTT.
1: Betul. Dan jika dilihat juga untuk akses ataupun dari pendidikannya pun mereka pasti sangat kesulitan gitu ya. Nah ini juga memudahkan banget untuk mereka ya. Semoga dilancarkan dan mereka juga bisa terbantu dengan adanya program ini.
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Dan pokoknya duka teman-teman yang ada di NTT, yang ada di Kalimantan, ini kita rasakan bersama gitu ya Rea. Jadi kita doakan juga nih dari jauh gitu. Benar. Karena sama-sama saudara nih ya, sama-sama Indonesia gitu.
0: Jadi kita harus saling membantu ya.
1: Betul.
0: Jangan hanya diserahkan ke pemerintah aja, tapi seluruh elemen masyarakat.
1: Yep.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih di sore ceria barengan sama Kurianita. Di sela-sela lagu super enak, aku juga punya informasi terup to date spesial buat kamu. Kali ini datang dari Pemerintah Kabupaten Pemkab Mojokerto melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Job Fair 2026. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia itu menghadirkan 28 perusahaan dengan menyediakan 1.258 lowongan pekerjaan. Job Fair tahun ini berlangsung di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Jetis dan menjadi ajang pertemuan langsung antara pencari kerja dengan dunia usaha. Ribuan pencari kerja memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari peluang nih, peluang karir sesuai kompetensi yang dimiliki. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto, Pinky Hidayat itu mengapresiasi langkah Pemkab Mojokerto yang membuka akses kerja bagi lulusan sekolah dan generasi muda. Menurutnya, Job Fair bukan hanya tempat mencari pekerjaan, tetapi juga menjadi ruang bagi para pencari kerja untuk menunjukkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Ia pun juga berpesan nih kepada para pencari kerja agar tidak minder meski belum memiliki pengalaman kerja. Menurutnya, dunia kerja itu nggak hanya melihat ijazah aja nih, tetapi juga karakter, kompetensi, komunikasi, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan potensi kelulusan agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

0: bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kali ini kabar yang kurang mengenakan kembali terjadi di Ranu Kembang, yaitu kebakaran Teman Pro 2 dan 170 pendaki di Ranu Kumbolo ini dievakuasi. Dan kabar tersebut ini diinfokan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang memastikan sebanyak 170 pendaki di Gunung Semeru dalam proses evakuasi dari Ranu Kumbolo imbas dari kebakaran yang melanda blok Ranu Kembang pada Rabu kemarin gitu. Dan Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Endrip Wahyutama, ini mengatakan seluruh pendaki saat ini juga telah beranjak turun gitu ya. Jadi prosesnya itu udah dari hari Rabu dan Kamis kemarin juga sedang masih ada proses dan semuanya dalam kondisi aman dan juga kondusif seperti itu. Wah, ya.
4: Iya, kita doakan yang baik-baik lah ya.
3: Betul.
4: Ya, memang akhir-akhir ini banyak sekali ya info-info musibah ya Teman Pro 2. Jadi teman-teman Pro 2 juga harus terus tetap waspada dimanapun kamu berada.
3: Betul banget Teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Sunset Talk ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar prestasi anak muda. Nah, ada prestasi apa aja atau ada info-info menarik apa aja nih Teman Pro 2. Pokoknya simak terus di Sore Ceria.

0: terbaik kamu.
1: FM. Cepat sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang sih paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: Emang ya teman pro 2, memaafkan tuh susah banget, apalagi beribu kali.
1: Iya benar.
0: Kayak kata Nadif Basalamah tadi, spesial buat kamu di sore hari ini. Kamu masih di
1: sore ceria, sore ceria
0: masih barengan sama Vira dan juga Rianita kali ini. BTW Re, karena biasanya kan kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak berprestasi gitu ya. Tapi berhubung memang adanya kita yang prestasinya juga ada kok gitu ya.
1: Ada
0: tapi
1: kok teman Pro 2.
0: Ada, tapi ada yang lebih berprestasi nih teman Pro 2. Ada anak berusia 9 tahun yang menyuarakan dampak masalah sampah plastik di kancah global. Wah, ini ada Muhammad Rafadan Ataris, teman Pro 2 yang berasal dari Indonesia, yang mewakili tanah air di ajang Talk Global Youth Summit di Beijing, China, teman Pro 2. Dan untuk Atar ini itu menyuarakan pendapatnya gitu ya, atau bisa dibilang juga ini apa ya, semacam debat gitu mungkin, yang menyuarakan keresahannya soal sampah plastik yang mencemari laut dan mengancam kehidupan satwa. Ya emang sih ya, apalagi
1: iya,
0: Indonesia
1: bener.
0: Itu kan lautnya luas gitu. Jadi kalau misalkan ada sampah ya sangat disayangkan gitu.
1: Iya benar.
0: Dan yang bisa jaga juga masyarakat kita sendiri,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya benar banget, karena memang dunia ini 70% lebihnya itu air sebenarnya. Daratan tuh cuma sedikit banget loh, Fir.
0: Benar.
1: Jadi apa ya, plastik ini memang meresahkan banget dari dulu, tapi mau gimana lagi, kita sehari-hari aja ya, keluar dikit aja udah plastik ya,
0: iya,
1: keluar dikit sudah kantong plastik lagi, sedotan pun dari plastik.
0: Bener ya, mungkin dari kitanya juga yang harus apa ya, harus bijak gitu ya dalam mengelola plastik ini, sampahnya dan lain-lain teman Pro 2. Tapi kalau di Surabaya sendiri kan udah zero plastik ya, udah gak boleh banget kan, kalau kita belanja tapi pakai plastik kan udah gak boleh kan.
1: Iya benar.
0: Nah
1: tapi
0: itu juga cukup mengurangi lah ya.
1: Iya,
0: nah
1: benar.
0: Untuk sampah-sampah yang lainnya, yang plastik-plastik ini ya, memang harus dari kamu sendiri nih teman Pro 2 yang bisa mengelola dan juga bijak itu tadi ya Re ya. Bahkan anak 9 tahun aja udah tahu bagaimana caranya menyuarakan gitu. Jadi ini juga jadi cambukan atau jadi pengingat kita gitu teman Pro 2, kalau generasi si muda tuh bisa kok untuk jadi yang lebih baik gitu ya.
1: Benar banget ya, kita selalu support, dukung ya, apalagi
0: betul,
1: ini sudah top global ya kan.
0: Ini udah Youth Summit teman Pro 2. Wah keren banget ya, pokoknya sukses selalu untuk Muhammad Rafa dan Ataris nih, 9 tahun tapi udah punya ide-ide untuk menjaga bumi, menjaga Indonesia juga pastinya ya.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

0: Masih di sore ceria, teman pro 2 tentunya di sela-sela kita kasih lagu-lagu enak. Kita juga punya informasi terbaru nih. Dan kalau tadi udah ngomongin tentang yang berprestasi ya, ada anak berprestasi, kali ini ada musik info nih. Kali ini datang dari Bruno Mars.
1: Ada bakalan ada album baru kah atau konser-konser?
0: Nah, ini pas banget nih bagi kamu yang fans beratnya Bruno Mars. Ini mengumumkan tanggal baru untuk tour terbarunya. Namanya itu The Romantic Tour. Yang melebarkan sayap ke Asia. Namun kali ini Jakarta dan Kuala Lumpur tak dilibatkan.
1: Wah, ini berarti yang paling dekat dari Indonesia yang mana, Re?
0: Sebentar ya.
1: Yang paling dekat dari Indonesia negara mana, Re?
0: Nah, ini dalam pernyataannya itu Bruno Mars menambah sederet tanggal konser nih untuk tur pendukung album The Romantic-nya itu. Dan ternyata sebagian besar adalah untuk Asia dan Australia. Nah, bagi teman pro 2 yang mau terbang ke Australia melihat kanguru-kanguru
1: barengan sama Bruno Mars.
0: Benar, memang dalam daftar leg terbaru ini yang akan dimulai pada Februari 2027. Dan Bruno Mars ini sebagian besar kembali ke negara-negara yang ia datangi dalam tur sebelumnya Bruno Mars Live yang dihelat 2022 hingga 2024 lalu. Dan tentunya kota-kota yang akan dikunjungi Bruno Mars pada tahun 2027 untuk The Romantic Tour adalah Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland, Singapura, Bangkok, Kaohsiung, Hong Kong, Manila, dan Seoul.
1: Wah. Oke. Okay.
0: Jadi yang paling terdekat ini Australia sama Singapura nih. Nah, ini bagi teman-teman pro 2 yang mau melihat Bruno Mars tampil memukau di turnya tentang romantik ini ya kan, sesuai judul turnya ini.
1: Bisa lah. Singapura masih dekat sih teman pro 2.
0: Masih jauhan Surabaya, Papua.
1: Kalau naik pesawat pun iya juga
0: iya,
1: sih.
0: Iya, masih jauh Surabaya Papua daripada Surabaya Singapura kan.
1: Benar. Dan yang penting kamu ada tiketnya aja sih teman-teman. Benar. Kalau misalkan enggak ada tiketnya ya udah liburan aja gitu ya.
0: Lihat di TV ya kan, lihat konsernya di TV sambil
1: atau,
0: divideoin.
1: Atau nginep di tempat yang deket sama venue jadi vibes-nya kan kerasa ya. Paling enggaknya gitu lah.
0: Karena ini kan masih 2027 masih lama.
1: Iya, betul.
0: Nah, booking jauh-jauh hari harganya lebih murah.
1: Iya sih, booking tiketnya pesawat emang lebih murah. Booking tiket konsernya apakah masih ada, kita yang nggak tahu.
0: Iya, benar. Ini benar. Apalagi kalau kita kayak pesan penginapan di daerah deketnya turnya Bruno Mars ini kan pasti
1: mahal.
0: Pasti mahal. Betul. Tapi kalau udah jauh-jauh hari gini mungkin lebih miring harganya.
1: Benar. Pokoknya sukses lah untuk teman pro 2 ini yang memang sudah target untuk mengejar Mas Bruno ya.
0: Benar banget. Apalagi Bruno ini kan punya segudang lagu-lagu super enak ya.
1: Benar, fansnya banyak banget. Tapi kemarin sempat datang ke Indonesia tuh pecah banget kan.
0: Iya benar.
1: Sampai-sampai kayak berapa, enggak sampai berapa hari gitu udah sold out gitu tiketnya. Emang ini menunjukkan kualitas dari Bruno Mars sendiri dari segi suara dan juga lagu-lagunya emang enggak main-main ya, Rea.
0: Iya benar banget. Soalnya Bruno Mars ini juga kolaborasi sama artis-artis terkenal juga kayak Rosé.
1: Iya.
0: Terus ada Lady Gaga.
1: Oh, banyak deh pokoknya ya. Enggak usah lagu-lagu yang kolaborasi, lagu-lagunya dia sendiri aja juga enak gitu loh.
0: Benar banget. Jadi langsung aja teman pro 2 ya yang mau lihat Bruno Mars langsung terbanglah ke Singapura atau ke Australia.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Crisis Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Teman Pro 2, gak kerasa udah jam 5 sore ini, saatnya aku kasih informasi seputar lalu lintas nih. Kali ini memang ya, jam-jam segini tuh jam-jam rawan macet. Banyak kemacetan di mana-mana, teman Pro 2. Di Jenderal Ahmad Yani Surabaya ini padat banget. Kecepatan rata-rata 15 km per jam dengan waktu tempuh 10 menit. Lalu kita bergeser lagi di Jalan Raya Jemur Andayani Surabaya, ini juga terpantau padat. Lalu di Samhuri ya, ini juga terpantau padat, teman Pro 2. Terus ada di Rungkut Madya, ini juga sangat padat. Lalu di Jagir Wonokromo, terus di Prapen Surabaya, lalu juga ada di Jalan Raya Menganti Surabaya, ini juga padat, teman Pro 2. Lalu di Mejen Sungkono ini dengan kecepatan rata-rata 10 km per jam dengan waktu tempuh 13 menit. Lalu kita bergeser lagi, ada di Manyar Kertoarjo, ini juga terpantau sangat padat. Lalu ada di Mer ya, Insinyur Haji Soekarno, ini juga terpantau padat merayap. Lalu di Jalan Diponegoro ini juga terpantau padat sekali. Di RA Kartini juga sangat padat ya. Lalu ada di Dupak Rukun Raya, ini juga terpantau sangat padat. Ada juga di Jalan Kenjeran dengan kecepatan rata-ratanya 12 km per jam dengan waktu tempuh 8 menit. Bagi kamu teman Pro 2 yang berada di jalan, hati-hati ya, jangan sampai menerobos lampu merah teman Pro 2. Harus terus waspada di sekitaran kamu. Dan tentunya buat kamu yang punya informasi seputar lalu lintas, bisa banget langsung aja WA-nya Pro 2 FM ya di 081908952. Selanjutnya bakal ada informasi seputar cuaca dilanjutkan oleh Fira Angkasa.
2: Oke, kalau tadi jalanan-jalanan mana aja yang udah terpantau macet, nah kali ini informasi cuaca sore menjelang malam ya teman Pro 2, masih aman, lancar, cerah dan suhunya di 29-32 derajat Celcius. Tetap hati-hati dan pastiin juga kamu dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834342. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu.

Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu. Buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0, SP Tuban, Witra, 0896-160-45745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2, tentunya kita juga punya segudang informasi buat kamu ya. Masih ada satu info lagi sebelum ke Hallyu Time ya.
1: Bener.
0: Teman Pro 2.
1: Ada ini pengantar ya sebenarnya,
0: iya,
1: ya untuk
0: pengantar.
1: Kita lanjut lagi ke info-info Korea lainnya teman Pro 2 di Hallyu Time. Tapi kali ini ada Big Bang ya Re ya.
0: Bener banget. Ini G-Dragon tuh mengundang para keturunan veteran perang Korea ini, pejuang kemerdekaan dan petugas pemasyarakatan untuk hadir dan menonton konser anniversary ke-20 Big Bang.
1: Ini jiwa nasionalisnya banget ya.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya ini juga berkaitan bertepatan maksudnya dengan ini mungkin aja ya teman Pro 2 ya. Correct me if I'm wrong, karena di bulan Agustus ini juga merupakan bulan kemerdekaannya Korea Selatan.
0: Gitu.
1: Sama kayak Indonesia.
0: Oke. Berarti sama ya di bulan Agustus gitu ya.
1: Bener. Selang 2 hari aja. Kalau Indonesia 17, Korea 15.
0: Oh.
1: Gitu. Sama-sama karena Jepang dibom sama Hiroshima dan Nagasaki.
0: Oh iya, kalau itu
1: bener.
0: Aku tahu itu sejarah itu. Memang sejarahnya terkenal banget tuh Hiroshima sama Nagasaki ya.
1: Betul.
0: Terus ini juga leader Big Bang yang bernama lengkap Kwon Ji-yong itu juga mendirikan Just Peace Foundation loh pada 2024 dan menjabat sebagai ketua kehormatannya. Dan tentunya menurut pihak yayasan, G-Dragon ini mewujudkan undangan itu dengan membeli sendiri tiket konser dan menyumbangkannya kepada yayasan.
1: Wah.
0: Keren ya. Lalu juga inisiatif itu juga merupakan bagian dari kegiatan seni dan budaya yayasan dalam kerangka proyek Hero Recovery atau pemulihan pahlawan. Dan tentunya sendiri Hero Recovery ini dibentuk untuk menghormati mereka yang telah menjalankan tanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kedamaian masyarakat, serta untuk menyampaikan rasa terima kasih, penghormatan, dan memberikan kesempatan rehat melalui seni dan budaya gitu. Dan tentunya undangan itu bukan jadi kali pertama dari G-Dragon nih. Ia juga pernah mengundang petugas layanan publik berseragam termasuk petugas pemadam kebakaran dan polisi untuk menonton konser solonya Abermans pada tahun 2025 lalu. Jadi bukan pertama kali nih.
1: Bener.
0: Udah beberapa kali dan tentunya ini memang
1: beragam ya profesinya,
0: iya,
1: yang diajak
0: beragam,
1: gitu ya.
0: Iya benar banget. Ah keren banget deh. Ya udah nanti Rianita dan juga Vira bakal balik lagi di Hallyu Time teman.
1: Betul banget. Sampai nanti di jam 7 malam sebelum nantinya bakalan ada music live chat teman Pro 2 dari teman-teman RRI Jakarta.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Here, pengen ngerti update lagu anyar?
2: Halo.
1: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM.

0: Andrew 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Aku Bella,
2: aku Valen,
1: kami dari Teknik Instrumentasi ITS.
2: Jangan lupa dengerin Sore Jam.

0: Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Aha, gak usah kemana-mana. Lagu K-pop asik ada di sini.
2: Thank you.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Hallyu Time ya kali ini barengan Vira dan juga Rianita.
1: Benar banget.
0: Dan ngomongin soal Korea ya, tidak terlepas dari yang namanya drama Korea. Re.
1: Oh iya benar banget.
0: Ya kan,
1: ya.
0: Banyak banget drama Korea yang muncul gitu ya, dan pastinya punya perspektif yang beda-beda gitu kan. Ada yang ceritanya
1: banget.
0: Tuh hakim, ceritanya jaksa, atau ceritanya jadi polisi mungkin, jadi dokter,
1: detektif gitu ya.
0: Detektif. Dan aku ngelihat juga banyak profesi-profesi baru yang dihadirkan di drama Korea gitu.
1: Oh,
0: kamu tahu nggak sih ada profesi yang akhir-akhir ini tuh disorot gitu ya sama drama Korea. Selain itu tadi drama profesi-profesi yang emang udah mainstream ya, jaksa, polisi, dokter, itu kan udah mainstream gitu ya. Ada juga yang dia kerja di perusahaan, udah mainstream juga nih sebenarnya perusahaannya.
1: Udah biasa ya.
0: Tapi perusahaannya perusahaan elektronik yang memang dijelaskan ketika melaunching sebuah produk, misalkan kulkas gitu ya. Kulkas itu ada teknologinya apa? Bikin es batu, misalkan kayak gitu. Nah, es batunya ini bikinnya itu diteliti, dimasukin ke dalam drakor gitu. Jadi emang sedetail itu untuk menunjukkan gimana profesi yang ada gitu, Re. Jadi nggak cuma oh ya udah kerja di perusahaan aja, udah sebatas itu, enggak gitu.
1: Oke, tapi lebih menonjolkan lebih detail tentang pekerjaan itu.
0: Bener,
1: ya. Bukan,
0: dan memang
1: bukan ke ranah pribadi ya.
0: Iya, iya. Jadi kan kalau misalkan ya bukan bermaksud untuk membandingkan dengan sinetron kita ya, tapi kalau misalkan sinetron kita kan ya udah kerja ceritanya kerja di perusahaan, udah sebatas itu aja. Perusahaan apa kita kurang tahu juga gitu ya. Lebih ke cerita main lead dan juga second lead, atau si cowok dan juga ceweknya, kayak gitu kan mungkin. Tapi
1: iya,
0: kalau
1: iya.
0: Ini memang, tapi dari segi ceritanya itu dari segi alur ceritanya memang banyak di kantor gitu. Jadi memang pekerjaan kantornya yang ditonjolkan gitu.
1: Okay.
0: Bisa aja nanti ada cerita tentang penyiar gitu. Ada juga gitu. Tapi masih belum ketemu sih aku.
1: Berarti
0: ya.
1: Berarti kayak masih ada sisi edukasinya ya.
0: Bener.
1: Jadi enggak hanya full cuman drama aja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi
0: dan
1: ada hal yang bisa diambil dari kejadian itu.
0: Bener.
1: Gitu ya.
0: Ngomong-ngomong soal yang bisa diambil, Re, kemarin itu juga sempat viral. Viral lagi sih sebenarnya. Ada salah satu fans dari Indonesia yang mereview gitu. Dia habis nonton drama, dramanya drama kedokteran gitu ya. Yaitu yang juga rame diomongin sama banyak orang, namanya Hospital Playlist. Buat kamu yang mungkin belum nonton gitu ya, kamu kayaknya juga cocok deh untuk nonton ini. Karena ceritanya bukan sekedar oh ya udah permasalahan antara dokter dan juga pasien yang menyembuhkan gitu aja. Tapi diliatin juga sisi-sisi dimana dokter ini, mohon maaf, belum sempat atau belum bisa untuk menyelamatkan pasiennya. Jadi cerita-cerita nggak cuma happy-nya aja yang diceritain, tapi sad-nya pun juga diceritain. Ya, namanya realita ya, Re, ya. Dokter
1: bener.
0: Dokter cuma manusia juga gitu kan.
1: Bener.
0: Dan khususnya juga ada di setting di mana banyak ini kan ceritanya dokter-dokter penyakit dalam gitu ya. Terus habis itu juga banyak donor organ gitu ya yang diceritakan di dalam drama tersebut, dan akhirnya ini impact-nya ke reality yang juga banyak pendonor di Korea Selatan yang akhirnya terinspirasi dari drama ini.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Berarti,
0: dan ini juga kesaksian dari dokter di rumah sakit Korea sana ya.
1: Oh,
0: gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini ya lebih mendidik ya dramanya ya, daripada cuman dramanya hanya seputar cinta aja ya enggak sih? Jadinya kayak ada apa ya, insight baru gitu. Oh,
0: bener.
1: Yang awalnya kita enggak tahu bahwa bisa penyelamatan mode ini, mode ini, kita jadi tahu gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi enggak cuman sisi pribadi nya aja yang ditonjolin.
0: Iya, jadi lebih luas gitu ya. Kita harapkan juga sinetron ataupun series, karena banyak sekarang tuh series-series di OTT ya, yang asal Indonesia juga, yang juga cukup digemari banyak orang gitu. Hmm. Nah, kita harap juga ceritanya enggak cuma sekedar cinta-cintaan aja, tapi iya, ada bener. Unsur-unsur lain yang bisa dihadirkan gitu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Aku lihat sinetron-sinetron yang di sini itu ya, itu kenapa selalu cinta aja ya? Kan itu orang itu pengen loh yang selain cinta gitu kan.
0: Padahal cinta udah sama Rangga ya. Ya udah pokoknya ya teman Pro 2. Tapi kalau kamu drama Korea yang paling apa ya? Paling membekas apa? Kamu ada enggak satu drama atau satu film Korea atau mungkin non Korea lah yang kayaknya ini membekas banget ceritanya gitu.
1: Aku tuh udah lama banget enggak nonton drakor.
0: Oke. Okay.
1: Aku itu pernah lihat, cuman aku lupa judulnya. Aku selalu gitu. Soalnya aku bukan tipe orang yang selalu melihat enggak, selalu lihat drakor apalagi yang berepisode-episode. Nah, itu aku enggak bisa. Aku bisanya yang langsung film, iya. Okay. Yang selesai 2 jam, 3 jam selesai gitu.
0: Tapi kalau film mungkin ada enggak yang berbekas gitu?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya. Berarti kurang antara kurang fokus atau lebih ke ya udah move on aja ke film berikutnya gitu. Ya Re ya.
1: Benar.
0: Oke deh teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal Korea juga, masih ada info-info menarik buat kamu seputar Korea Selatan pastinya. Jadi tetap di Pro 2,
1: teman terbaik kamu.

0: Storyline, don't knock on my door, I'll see you out.
1: Teman Bro 2, kali ini aku mau ngingetin kamu untuk vote di Battle Song Hallyu Time ya. Ada Sistar dari dua lagu yang bisa kamu pilih adalah Touch My Body dan juga Loving You. Langsung aja sebelum jam 7 bakalan aku puterin spesial buat kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Teman Pro 2, kamu masih di Hallyu Time dan kalau tadi ngobrolin soal profesi-profesi yang ada di drama Korea gitu ya, Re. Bener. Banyak banget profesi-profesinya teman Pro 2. Tapi yang enggak kalah seru juga kalau kamu ngikutin acara dari Korea Selatan, kamu pasti tahu yang namanya variety show untuk membuat sesuatu gitu ya, membuat sesuatu kayak gimana ya, tapi maksudnya ada variety show di Korea Selatan yang biasanya tuh artisnya disuruh untuk jaga jaga toko gitu, atau dia ngebuat artisnya ini jadi pelayan wisma gitu, hotel kayak gitu, Re. Jadi ada semacam profesi-profesi yang harus dilakukan sama si artis ini. Oh, biasanya memang dari kalangan idol gitu ya, atau dari pemain drama gitu, atau dari komedian kayak gitu-gitu. Dan ini juga menarik teman Pro 2 karena kita bisa ngelihat sisi lain dari si artis gitu ya. Ya mungkin kita taunya cuma ya

0: udah menjadi artis aja nih, popstar kayak gitu kan. Tapi ketika dia dihadapkan dengan situasi tertentu atau profesi tertentu, apakah dia tuh bisa gitu. Yang sering ada gitu ya, biasanya tuh profesinya adalah jaga ini, jaga toko atau buat kafe gitu. Jadi ada yang bagian masak, ada yang bagian waitersnya kayak gitu, Ren.
1: Jadi apa ya, kita itu yang nonton tuh enak juga ya, karena nggak,
0: terhibur.
1: iya, karena nggak melulu soal pribadi, itu
0: Bener.
1: yang paling penting. Soalnya memang pekerjaan jenis-jenisnya itu kan banyak banget ya, dan
0: Bener.
1: tentunya tantangannya itu beda-beda tiap profesi, dan itu juga jadi sesuatu hal yang menarik untuk kita lihat gitu.
0: Bener, dan ini memang ranahnya kan variety show kuliner gitu ya, karena mengulik soal resep kayak gitu ya. Ada yang bagian masak, ada yang bagian menyajikan sesuatu gitu. Ada yang dia itu emang disuruh untuk menjadi marketingnya kayak gitu. Jadi emang bener-bener role play menjadi pegawai kafe kayak gitu loh, Re. Dan ini ada salah satu variety show yang katanya ini terparah sepanjang sejarah variety show kuliner. Kenapa nih? Karena kesulitan kerjanya ini dinilai cukup cukup di level tertinggi gitu. Jadi ada variety show bernama Spice Rice Cake yang dibintangi oleh anggota Earth Arcade. Dan ceritanya ini adalah si seleb-seleb ini dituntut untuk menjaga suatu restoran gitu. Dan restoran yang dipilih adalah restoran rice cake atau tok, kalau bisa kita sebut juga ya, tteokbokki. Nah, ini adalah bahan dasar dari kue beras itu tadi. Dan mereka harus menumbuk dan juga memproduksi adonan tok atau kue beras dari pagi. Itu emang udah ditentukan kayak gitu. Terus bikin tteokbokkinya itu setidaknya membutuhkan waktu 10 menit per porsi dengan jumlah tungku kompornya yang terbatas. Biasanya itu cuma 3 tungku, dan itu tuh benar-benar tungku api gitu loh, Re. Jadi kan kita ngelihat emang bisa nih artis-artis tuh bisa masak ataupun jadi kayak pelayan restoran kayak gitu.
1: Jadi mendalami peran banget ya.
0: Bener.
1: Jadi benar-benar dilakukan secara real gitu.
0: Iya, ya pasti akan ada setting dan lain-lain ya, tapi ini juga jadi hiburan gitu ya bagi yang nonton, apalagi fansnya si artis tersebut gitu kan. Ternyata dia bisa masak loh. Ternyata dia bisa gini loh kayak gitu. Apakah kamu juga salah satu apa ya, penyuka atau penonton dari variety show kayak gini? Teman Pro 2, kamu bisa cari tahu aja, banyak banget variety show yang seru juga di Korea Selatan sana ya, dan pastinya juga menghibur kamu. BTW, kali ini aku dan juga Rianita mau muterin di battle song ya, karena waktunya juga terbatas nih, Re, ya. Sebelum kita nantinya bakalan bergeser ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat. Benar. Kali ini ada Sistar yang udah kita pilihin gitu ya buat kamu, dan lagunya ada Touch My Body dan juga Loving You. Yang paling banyak, yang paling pingin didengar sama teman Pro 2 adalah yang Touch My Body, teman Pro 2. Abis ini bakalan aku puterin juga sama Rianita, dan juga sekaligus kita pamit ya.
1: Iya,
0: dari ruang
1: banget
0: dengar kamu, teman Pro 2. Abis ini kamu bakalan mendengarkan Music Live Chat. Jadi bye-bye, jangan kemana-mana. Tetap di
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Rudua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama datang dari album soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters yang mencatatkan prestasi gemilang dengan memimpin tangga lagu Billboard Top Soundtrack selama 57 minggu. Pencapaian ini mendekati rekor terlama sepanjang sejarah yang saat ini dipegang oleh soundtrack film Moana dengan raihan 62 minggu di posisi puncak. Album tersebut memuat lagu Hits Golden dari grup Hunter X yang sebelumnya juga meraih penghargaan di Oscar dan juga Grammy Awards.
0: Info Pro 2.
1: Cat's Eye membatalkan penampilannya di eventnya Olivia Rodrigo yaitu Daisy Chain Fields Festival setelah Megan saat ini dikabarkan sedang dalam masa untuk pemulihan akibat pergelangan kakinya yang terkilir. Cat's Eye saat ini akan tampil dengan formasi 3 member menjelang tour dunianya.
0: Info Pro 2.
1: Zara Larsson menolak pencalonan Grammy untuk kategori artis baru terbaik. Di mana Zara Larsson menolak gagasan tersebut di Grammy Awards menyusul kesuksesan besar yang diraihnya melalui album studio kelimanya, Midnight Sun. Dalam wawancara terbaru dengan majalah Perfect, Larsson mengungkapkan bahwa label lamanya sempat membahas rencana untuk mencalonkannya dalam kategori tersebut. Namun ia langsung menolak usulan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Hai hai hai, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabar ya, Yesi?
1: All good.
0: All good,
1: baik
0: ya.
1: Baik sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax
1: iya
0: gitu
1: kan.
0: Gitu, kayak nguras energi banget sih. Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih sayang.
0: 4 hari.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai leh kenal gak gitu. Kalau sekarang
0: Mama Miva.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu.
0: Iya
1: ya
0: sih,
1: terus
0: bener-bener.
1: Gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: bisa
0: iya,
1: ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Aurnya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul. Cuman ya menceritakan diri kita juga enggak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Benar.
1: Enggak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar. Iya, apalagi mungkin ya kita tahulah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya,
1: kayak
0: bener-bener
1: kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener,
1: nge-recharge tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka.
0: Iya, buka atap itu ya.
1: Iya, bener-bener. Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tung-tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Benar. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya? Akhirnya bisa apa, tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke.
1: Dan gue sebenarnya gak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Terus dia tuh, kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya?
1: Mm-hmm.
0: Wow, oke.
1: Terus gue mencoba berani gitu, kayak gue mau nyemplung ah. Aduh. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih, nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba-nyoba.
0: Oke.
1: Ya, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya?
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oke.
1: Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke.
1: Okay. Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
1: Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu
0: okay.
1: kan? Terus gue kepikiran. Aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah apa?
1: Dirimu di sini berbicara denganku.
0: Aduh.
1: Apa yang kamu sedang pikirkan?
0: Okay.
1: Manis dirimu di hadapanku. Nah,
0: wow.
1: Itu. Ya itu
0: wow.
1: Tuh on the spot tuh barusan.
0: Iya, benar. Oh wow, berarti secara secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebenarnya
0: lagu,
1: gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
0: Iya benar sih, benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi di kepikiran atau dinyanyikan
1: bener.
0: Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
0: Oh,
1: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
0: Bener, kan? Gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys ini lagu original.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI, mereka mikirnya ya.
1: Ya takutnya.
0: Iya sih,
1: ya
0: bener
1: kan?
0: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, gitu, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
0: Betul.
1: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
0: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepet kok, cuman 10 menit mungkin.
0: Wow, langsung jadi satu lagu?
1: Langsung jadi.
0: Gokil. gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah
0: 10.200.000.
1: Prosesnya ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Aku senang sih.
0: Iya, iya.
1: Senang maksudnya mereka positif gitu ya.
0: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
0: Ya.
1: Bener, dan sebenarnya pesan aku sih enggak muluk-muluk ya. Enggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang. Yes. Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
0: Iya, iya,
1: udah cukup
0: iya, iya.
1: lah.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Manis aja gitu.
0: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Yes. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuja. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi barengan sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
2: Wahai Samudra.
1: Itu dia. Gue lupa.
2: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
1: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
2: Ya gak apa-apa, makasih.
1: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
2: Iya.
1: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
2: Iya, benar. Iya kan? Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih bener-bener mentah banget gitu sampai kayak bener-bener mentah deh.
1: Tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
2: Yes.
1: Ketika lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
2: Betul.
1: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
2: Iseng.
1: Oke.
2: Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
1: Okay.
2: Enggak juga sih waktu itu. Karena aku pikir ya udah yang video itu dulu baru aku main konten yang tempatnya.
1: Okay.
2: Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
1: Artinya sebenarnya
2: 2 tahun gitu.
1: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
2: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua enggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua kasih itu.
1: Gokil. Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
2: Ya gue jalan ya.
1: Wah, itu effort banget sih, jujur.
2: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin.
1: Iya,
2: coy.
1: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
2: Fun fact
1: hashtag
2: sih.
1: Fun fact.
2: Jujur, tuh udah, itu udah sore banget.
1: Oh iya.
2: Udah hampir malam gitu loh.
1: Oh, wow.
2: Terus kayak aku pikir, bisa gak sih ini aku bakal konten gitu.
1: Oh, oke.
2: Mana makanannya enak lagi.
1: Aduh.
2: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
1: Iya, PW
2: kayak,
1: ya.
2: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau gak, jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
1: Astaga.
2: Kasian.
1: Ada aja, ya Allah.
2: Tapi aku ketawa.
1: Tapi lucu sih.
2: Lucu.
1: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
2: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
1: Iya, gitu. Bener.
2: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
1: Astaga, bener-bener. Okay, dari berawal dari keisengan itu di posting dan view-nya ada 10 juta tadi?
2: 10 juta 200. Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
1: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
2: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow, ke pressure ya.
1: Bener.
2: Wah, ini bener nih mau dirilis gitu. Gak kepikiran padahal.
1: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
2: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak, amin. Iya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
1: pressure ya.
2: Gimana ya.
1: Tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
2: Yes,
1: ini
2: 12 Agustus kemarin.
1: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
2: Nah, ada fun fact-nya lagi.
1: Ah, apa lagi nih?
2: Lucu.
1: Gua suka nih fun fact-fun
2: fact. Lucu sih sebenarnya.
1: Kalau awas kalau enggak gua ketawa ya.
2: Oke.
1: Okay. Bercanda.
2: Ini dari awal sampai akhir kita cuma
1: gak apa-apa.
2: Seru ya.
1: Ayo. Biar kelihatan happy.
2: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak
1: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana?
2: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
1: Benar.
2: Enggak buat gue.
1: Oke, kenapa
2: setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
1: Oke.
2: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
1: Waduh, itu spesifik ya. Spesifik ya.
2: Gue anak Indonesia. fakulta gue selalu dirayain upacara.
1: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
2: Iya kan?
1: Iya bener-bener. Oke.
2: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
1: Oke.
2: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
1: Oke.
2: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
1: Benar-benar.
2: Gue nangis gitu.
1: Oh,
2: nangis
1: yeah,
2: gue
1: really?
2: Itu wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata okay. Kok serem sih.
1: Maksudnya,
2: tatapan gue kosong.
1: Iya
2: ya.
1: Benar, sinar mata itu kayak redup gitu.
2: Benar ya, gitu ya. Okay. Udah akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
1: Oke. Okay.
2: Karena gue ke alam gitu, gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
1: Oh.
2: Gitu dengan gue menyentuh air, wah gue mendengar desahan angin asik.
1: Maaf ya, maaf. Iya, ya, benar.
2: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
1: Okay.
2: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
1: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
2: Oh, benar.
1: Sakit juga sih. Oke, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
2: bener.
1: Di kafe gitu.
2: Ternyata kayak, itu jawabannya.
1: Ternyata itu jawabannya.
2: Gitu,
1: oke.
2: Okay. Wow, finally pas waktu gua ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
1: Oh,
2: jujur.
1: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya? Jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
2: Benar.
1: Gitu kan.
2: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
1: Ah, asik. Itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses apa? Lu menemukan sparks lu lagi berarti ya?
2: Iya.
1: Percikan-percikan itu.
2: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan?
1: Oke. Okay. Berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
2: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
1: Iya sih.
2: Yang
1: sih.
2: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
1: Betul.
2: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
1: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
2: Yes.
1: Yang mungkin bikin lo semangat lagi, betul. Ngejalanin rutinitas lagi gitu,
2: betul.
1: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya?
2: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
1: Oke. Okay.
2: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samura, besok gua cuti.
1: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
2: Nah kan, pas
1: bener,
2: dong.
1: Bener.
2: Ya kan, kan gue akan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
1: Oh wow, oke.
2: Okay. Ada suara air ya, ambience gitulah gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang denger lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god, ada. Ada panggilan alam.
1: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu.
2: Iya,
1: bukan
2: iya.
1: Ya.
2: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
1: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
2: Sakit perut jadinya.
1: Sakit perut,
2: ya.
1: Oke gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra, jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget, gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.
0: Music Life Chat.

Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan gue, Edi Tama, masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya. Summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan. Ada

0: burung hantu.
1: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
0: Jadi berasa lagi di kuburan, serem
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Yeah. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
0: Sama sekali enggak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
0: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
1: Benar.
0: Jadi di air tuh ada nadanya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kan dari awal kan.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Oke. Okay.
0: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
1: I see.
0: Baru lirik.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
1: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
0: Oh bisa dong kak.
1: Oh bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
0: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
1: Oke. Yeah. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
0: Iya, yeah, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
1: Oke, visual banget anaknya ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
0: Iya.
1: 10 menit aja.
0: Ya,
1: tapi
0: 10 detik juga bisa kan.
1: Wah.
0: Sombong enggak sih? Maaf
1: gak
0: ya.
1: Enggak apa-apa. Boleh lah kita
0: jujur,
1: manusia.
0: Jujur.
1: Sombong-sombong dikit enggak apa-apa.
0: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
1: Oke. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
0: Ya, 2 minggu aja lah, nggak kelamaan.
1: Ya,
0: karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
1: Oke, bisa dilihat ya?
0: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa itu aku bikin lagi. Yesinas Desa namanya. YCL. Sinestesia, the sound.
1: Oh,
0: itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
1: Oke, wow.
0: Segmennya
1: ya.
0: Iya, Sinas the sound gitu.
1: Seru banget.
0: Biar keren aja sih kak sebenarnya kayak.
1: Gak apa-apa. Emang kan sosial media harus terlihat keren.
0: Iya kan.
1: Iya, bener. Itu jadi kayak.
0: Malu gue. Malu deh aku.
1: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus kelihatan keren gitu.
0: Jujur li, aku malu sih orangnya.
1: Oh iya?
0: Iya, aku malu.
1: Oke.
0: Asal jangan malu-maluin.
1: Ah, itu dia. Bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
0: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
1: Ya?
0: Iya. Akan aku kawal kakaknya.
1: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
0: Iya. Jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh. Pasti kamu bisa.
1: Iya, benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
0: Sudah ada.
1: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube.
1: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh konsepnya?
0: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
1: Oke.
0: Okay. Terus karaoke di jalan enggak penting. Enggak
1: kan? Apa-apa.
0: Enggak penting aku. Overjaring.
1: #TMI aja. Too much information. It's okay lah.
0: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
1: Oh,
0: kayak kita traveling gitu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
1: Oke, benar.
0: Bayar tapi jangan lupa.
1: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu

0: dong. Gak gitu dong. Oke oke oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya
1: sekali
0: nih ya dari siapa nih namanya? Siapa sih? Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes, yeah, sih sebenarnya sih salah ya,
1: nggak apa-apa.
0: Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak. Kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya
0: yeah,
1: udah yeah, itu aja deh, simpel aja. Yeah. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu enggak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, benar ya?
1: Iya, iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah enggak apa-apa, aku yeah, unik
0: bener
1: gitu.
0: Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan. Iya.
1: Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener, lu cantik banget gitu. Yeah. Ya walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku okay, suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 sih orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect enggak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gua cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gua lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang
1: denger
0: gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, benar-benar. Mm-hmm. Oh, wow, oke.
1: Okay. Gue cuman kayak gitu aja lah, simple aja lah.
0: Gak simple sih, gak simple sih. Itu gak semua orang bisa kan soalnya kan? Iya dong. Gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Emang iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh. Gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya bener, iya bener. Gak salah sih, iya.
1: Maaf, garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright, berarti... si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Cari aja ya Yesi Altrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya, langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, terakhir deh mungkin dari Kak Yesi, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: ya? Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Benar.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya, apa sih?
1: Iya
0: gitu
1: dong,
0: kan?
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan, sampai di rumah dengan selamat.
0: Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih,
1: kalau wahai. Apa tuh, kok digenggan sih
0: gue? Enggak, gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, summer gitu-gitulah.
0: Iya sih, iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya, astaga, benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya, bukan ya? Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kak Yesi, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu. Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin. Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Okay, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Okay.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih Kak Yesi, terima kasih. Okay. Sukses selalu, ditunggu nanti next singlenya, ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama Yesi Altrivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright. Gue bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Altrivena dengan Wahai Samudra.

Selamat malam teman-teman berdua. Hai, balik lagi di Ruang Dengan Kamu Jaga Malam barengan sama Jin sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: Teman Pro 2, pasti kamu pernah melihat foto pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan. Ternyata, sosok fotografer yang memotret proklamasi adalah sosok kakak beradik, Alex Mendur dan Frans Mendur atau dikenal dengan Mendur Bersaudara. Berkat mereka, hingga saat ini rakyat Indonesia dapat melihat saksi bisu hari paling penting untuk bangsa ini. Namun, usai mengabadikan momen proklamasi, Mendur Bersaudara diburu oleh tentara Jepang.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM.

teman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak

Oke, teman berdua. Jangan lanjutin buat puter lagu favorit kamu malam hari ini ya. Dan nanti jam 9 Jan juga akan spill buat info penting buat kamu dan juga topik yang ringan-ringan aja sih ya malam hari ini nantinya. Dan kamu nanti bisa ikut gabungan juga requestan box yang udah Jan siapin. Jadi, sekalian juga boleh request lagu favorit kamu ya di Instagram @pro2rsb ataupun bisa juga kamu gabungannya di WhatsApp di 081 98 9052. Kalau misal mau gabungannya di line telepon misal 031 534 2353 atau bisa juga di live chat aplikasi RRI Digital. Satu lagu ini bakal puterin dari Van Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, salah satu lagu yang udah di request juga bareng sama teman berdua ada kayak Irfan ya. Member-member sama nih namanya nih, kurang R-nya aja ya. Buat semuanya juga pastinya jangan puterin lagunya Van Seventeen, Jangan Paksa Rindu yang lagi galau-galauan. Ya, makin galau aja deh kayaknya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Tema Produa udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat penyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raikan kesempatan tampil di grand final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang kondisi hamil. Jangan biarkan suara masmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 0896300893x0, SP Tuban Witra 0896160457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0852834 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Kawan Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Bengi iki ojo kesepian rek. Ono 95,2 Pro 2 FM sing siap muterin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Tema baru aja, buat topik jika malam ngomongin soal karena apa ya, semua orang kan pasti punya pengalaman kerja gitu ya. Kalau misalnya belum kerja pastinya nanti bakal punya kesempatan gitu. Alasannya karena masih sekolah mungkin ya, teman-teman. Atau nggak tahu lagi kalau misal kamu pengusaha, tapi pengusaha kan juga bekerja gitu, teman-teman berdua membangun sebuah usaha itu gitu. Nah, kalau misal kamu disuruh milih buat bekerja ya, itu punya tim atau bekerjanya itu milih yang bareng-bareng sama tim atau yang kerja sendirian aja teman berdua. Karena jadi abis ngobrol-ngobrol gitu ya, ternyata tipe kalau orang itu beda-beda gitu, nggak semuanya sama. Ada yang bekerjanya pinginnya itu sendirian aja, tergantung konteks pekerjaannya juga sih. Tapi kalau misalnya sendirian itu katanya lebih fokus dan abis itu lebih apa namanya nyaman dan nggak ada gangguan atau distraksi dari arah manapun gitu teman berdua. Tergantung konteks bekerjanya juga ya, tipikal bekerjanya kayak gimana juga gitu. Ada yang lebih memilih untuk tim juga karena kalau sendirian gampang jenuh, ada yang gak gitu, ada yang gampang bosen, dan ada yang kalau sendirian cepet ngantuk gitu ya karena gak ada yang ngajak ngobrol. Nah, kalau kamu tipikal yang mana? Kalau misal kamu balikin lagi ke Jan kayaknya barengin sama tim ya, teman berdua ya, karena kalau sendirian ya karena jangan ngantuan jadi gampang ngantuk gitu teman berdua meskipun ada kopi gitu ya. Kalau kamu apa, gabungan aja. Kamu bisa gabung di WhatsApp atau di Instagram 081908952 atau di @pro2rrisb atau di live chat aplikasi RR Digital juga bisa banget.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta

0: kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Teman terbaik kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital. Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Yo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu nggak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu nggak teliti atau nggak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, ngomongin soal topik yang udah jadi up ya. Ada Kelham yang udah gabungan di sini. Katanya dia tipikal yang kalau bekerja lebih suka sendiri ya. Karena ketika dia bekerja alias ngedit ya, atau masuk di sesi editing, dia lebih suka sendirian dan gak ada ikut campur dari orang lain. Karena kalau beda versi atau beda pemikiran tuh editan gak selesai-selesai bang gitu. Meskipun kadang kalau mau ter itu sendirian aja lebih suka sih. Karena aku tipikalnya juga biasanya sendirian. Kalau rame-rame malah makin gak selesai-selesai. Malah diajakin nge-game biasanya. Bener juga sih. Injen kadang juga ngerasain kayak gitu. Oke deh. Kalau gitu Injen bakal putri lagu favoritnya katanya, sekalian juga mau request lagunya Raisa yang berjudul Bertahan Atau Pergi. Udah masuk di playlist sih, tinggal langsung diputerin aja. This song for you, enjoy.

2. Obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

Oke, teman Pro 2M, Jin bakal spilin daftar harga tiket konser Big Bang di Jakarta 2027 dan promotor yaitu PK Entertainment, Sound Rhythm dan juga AEG Presents ini resmi merilis daftar harga tiket beserta rinciannya fasilitas VIP untuk konser Big Bang 2026-2027 World Tour yang lebih dari 20 Cosmos in Jakarta. Jadi konser grup asal Korea ini Korea Selatan dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium JIS pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2027 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kategori tiket ini dibagi menjadi 10 pilihan penonton mulai dari area restricted view hingga 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama. Jadi para pembeli ini paket Ultimate VIP, Diamond VIP maupun Gold VIP ini berhak mendapatkan deretan keuntungan eksklusif di lokasi area. Ketiganya bakal memperoleh satu set foto card khusus berisi 4 buah foto anggota Big Bang, dedicated check-in lane dan hadiah eksklusif tour VIP serta laminate pass dan lanyard souvenir. Jadi khusus untuk pemegang tiket Ultimate VIP dan juga Diamond VIP, promotor turut menyediakan akses jalur cepat atau fast lane gitu ya, khusus untuk pembelian merchandise di area konser. Jadi pihak penyelenggara ini menegaskan bahwa seluruh paket VIP tersebut murni berupa fasilitas benefit di lokasi dan merchandise. Jadi Big Bang ini pastikan tidak menghadiri aktivitas VIP apapun sehingga paket ini tidak mencakup sesi meet and greet maupun foto bersama dengan para member. Oke teman berdua, karena bentar lagi jam 11, jadi 1 jam ke depan bakal ada more music yang akan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir, Jin bakal siapin banyak lagu enak buat temenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti di more music. Keep saja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Radio station BTSN.

Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

kehadirannya hanya terasa sementara, tanpa kepastian untuk menetap. Perasaan diberikan, meski disadari tidak akan bertahan lama. Kedekatan tercipta hanya untuk sesaat, tanpa janji yang dijaga. Dan pada akhirnya, diri ini hanya menjadi singgah di pelukannya. Tapi dari situ disadari bahwa tidak semua tempat harus dijadikan rumah.

0: Teman Pro 2, pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Pembacaan proklamasi kemerdekaan berlangsung sangat sederhana karena terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,

enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Are Suropo, yo karo Pro 2.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks buat teman Prodo yang udah terlalu tune in pada sampai tadi pagi hari sama dengan malam hari ini. Ketemu lagi bersama Prodo FM di esok hari, tentunya masih di 95,2 Prodo FM. Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: FM 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi kali ini Pro 2 FM menemenin kamu edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Baik semua ya. Semoga kamu semuanya dalam keadaan baik gitu ya, sehat. Amin. Pokoknya selalu dengerin juga Pro 2 FM, teman Pro 2, karena Pro 2 FM bakalan nemenin kamu sepanjang hari, diawali dari sepada selamat pagi teman Pro 2, lanjut santai siang, sore ceria, dan nantinya bakalan ditutup sama jaga malam teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu bakalan dengerin lagu-lagu enak di More Music habis ini selama 1 jam ke depan, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Serius Desa, kamu harus lihat trend ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-center banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.

0: Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris gak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Pro 2, Said Nursi Badi'uz Zaman, seorang tokoh pembaru Islam dari Turki, pernah menyampaikan, "Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science." Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran sebagai sumber belajarnya. Al-Quran tak hanya berisi syariat Islam, namun juga mengandung kajian ilmu pengetahuan yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Begitu pentingnya Al-Quran sebagai pedoman utama manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan memberikan tausiah dengan judul "Membangun Spirit Generasi Muslim Milenial". Sebagai rujukan, telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hadirin pendengar Radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, kalimat minaz zulumati ilan nur ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, ay minaz zulumatil jahli wal kufri wal akhlaqis sayyi'ah ila nuril ilmi wal imani wal akhlaqil hasanah. Hal ini berarti, hadirin, Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, kekafiran, dan akhlak tercela, agar tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, iman, dan akhlak terpuji. Di tengah problem karakter generasi digital yang suka berkhayal, bermalas-malasan, tidak memiliki impian masa depan, mereka asik teradiksi obat terlarang, pornografi, bahkan perjudian. Jika terus demikian, suramlah masa depan Indonesia di tengah carut marut keadaan. Maka Al-Quranlah sebagai solusi strategis untuk menyelesaikan problem generasi digital ini, agar bangsa kita menjadi hebat dan bermartabat, bukan menjadi bangsa yang terjerat. Agar Indonesia menjadi bangsa yang disegani dunia, bukan bangsa yang terjajah dan terhina. Hadirin pendengar Radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan nasihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Fa'arid jami'aniyatika wa akhlaqika wa aqwalika wa af'alika alal kitabi was sunnah. Fokuskan, luruskan semua niatmu, akhlak mu, perkataanmu, perbuatanmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, nasihat ini merupakan isyarat bagi kita semua agar mendidik generasi muda memahami, menerapkan, dan menjadikan Al-Quran sebagai orientasi hati dalam semua tindakan. Jika hati dan pikiran telah tercerahkan oleh Al-Quran, maka akan terbentuk generasi Indonesia yang cerdas dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, Al-Quran merupakan pedoman pembentukan SDM unggul masa depan. Kedua, edukasi Qurani merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Ketiga, generasi unggul yang cerdas merupakan modal utama Indonesia maju masa depan. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita bersama meluruskan niat, menata akhlak, dan selalu berupaya membumikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, agar mampu berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan insan-insan yang beriman, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai panutan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Sebanyak 54 kecamatan di Jawa Timur diperkuat untuk mempercepat layanan kebencanaan hingga tingkat desa. Penguatan dilakukan melalui pembekalan gerakan kecamatan tangguh bencana atau Kencana pada 27 hingga 28 Agustus 2026 di Surabaya. Kegiatan digelar Kementerian Dalam Negeri dan juga BPBD Jawa Timur dengan dukungan program Siap Siaga. Peserta berasal dari 5 wilayah dampingan yakni Lumajang, Malang, Pacitan, Pasuruan, dan Sampang. Kasubdit Standarisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana Kemendagri, Teofridus, ini juga turut hadir dalam acara tersebut. Ia menuturkan kecamatan yang bisa mengidentifikasi lebih dekat pada setiap desa juga sangat

0: Dan sementara itu juga Hadi Sutrisno, perwakilan dari BNPB, sependapat jika kecamatan dinilai memiliki posisi penting karena menjadi penghubung pemerintah daerah, desa, dan juga masyarakat. Timnas Putra Basket Putra Indonesia mengawali prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 dengan hasil positif. Indonesia tampil dominan dengan menundukkan Singapura 8-54 di 80-54 maksud kami di arena Malaysia pada Jumat 28 Agustus 2026. Kemenangan tersebut membawa Indonesia langsung mengamankan 2 poin sekaligus memimpin klasemen sementara grup C. Hasil ini menjadi modal penting sebelum menghadapi 2 pertandingan berikutnya. Indonesia sempat mendapat kejutan pada awal pertandingan setelah Zakri Jiankai membuka angka untuk Singapura melalui tembakan 2 angka. Kemudian Dame Dekin merespon dengan aksi serupa untuk menyamakan kedudukan. Penyanyi dan penulis lagu Afgan Shahreza merilis lagu barunya berjudul Langit Merah Muda pada Agustus 2026 secara digital dan untuk dibawakan sebagai soundtrack original film yang akan dibintanginya berjudul Agensi Rumah Tangga. Afgan dalam siaran pers mengatakan film layar lebar tersebut mempertemukan dirinya lagi dengan rekan-rekan di dalam satu lingkar pertemanan yakni NC Storia dan juga sutradaya Naya Anindita. Dirinya mengaku keterlibatan ganda sebagai aktor dan juga pengisi soundtrack merupakan wujud dukungannya yang paling maksimal untuk sebuah film yang dibuat oleh teman-temannya. Demikian info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu. Gimana nih keadaan kamu teman Pro 2? Baik-baik aja semoga ya, sehat selalu. Dan untuk kondisi cuaca sih ya mendung lah. Masih pagi juga nih teman Pro 2. BTW ada Vira di sini yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Nanti bakalan ada info-info menarik, bakalan ada lagu-lagu enak nemenin kamu juga di pagi hari ini. Yang udah bersiap-siap untuk olahraga mungkin atau kemana, tetap hati-hati di jalan ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, abis ini bakalan aku kasih juga selain info-info dan lagu, bakalan ada traffic and weather, bakalan ada flashback, bakalan ada halu ya teman Pro 2. Kira-kira musisinya siapa nih? Buat kamu yang udah ngefollow Instagram Pro 2 FM pasti kamu tahu sih. Tapi nanti bakalan aku spill lagi, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Kita awali dengan Aespa, Black Mamba.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: satu lagu kamu di Halo, hanya satu lagu. Get ready.
1: Teman Pro 2, kali ini hanya satu lagu udah aku up juga ya di Instagram kita, di story at Pro2RariSBY. Nah, kalau musisinya ada siapa nih? Musisinya ada musisi mancanegara, teman Pro 2. Dari Jepang sana kita ambil, ambil nggak tuh? Ada Dayglow ya, yang tiga lagunya udah aku pilihin dan juga enak-enak banget pastinya. Ada Half of Me, ada Wave, dan juga Your Life. Langsung aja ya kamu pilih-pilih dan nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi. So jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakalan ada info-info lainnya dan juga lagu-lagu enak nemenin kamu di pagi hari ini, cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Resensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang, jadi kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, aku mau ngingetin kamu ya, untuk Halu hanya satu lagu, ada dari Dayglow. Kamu bisa langsung aja pilih di Instagram kita @pro2rrisby. BTW teman Pro 2, untuk di hari Sabtu ini, ini adalah hari dimana kita tuh bisa bersantai-santai gitu ya. Dan buat kamu yang juga lagi santai-santai di pagi hari ini, pokoknya bakalan aku temenin sambil dengerin musik di Pro 2 FM.

arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Traffic and Weather, teman Pro 2 kali ini ya di informasi pagi hari ini di jam 7 pagi gitu ya. Ini ada kemacetan kah atau dari cuacanya seperti apa? Nah, bakalan aku kasih tahu juga nih buat teman Pro 2. Kemacetan sih enggak ada ya teman Pro 2. Masih aman-aman aja, masih lancar gitu ya, tapi di sekitaran Dharma Wangsa ini juga sudah mulai ramai. Dekat lapangan hoki teman Pro 2 ini udah mulai ramai. Terus di sekitar Mer ini juga terpantaunya padat gitu. Tapi buat kamu yang juga lagi di jalan gitu ya, ada informasi-informasi boleh juga sampaikan ke kita teman Pro 2 untuk di jalan ini ternyata ada perbaikan jalan atau apa, boleh banget kamu infoin ke Instagramnya Pro2FM @Pro2RRSBY atau WhatsApp 081908952. Kita beralih ke informasi cuaca. Kalau dilihat-lihat sih dari BMKG ya teman Pro2, ini terpantaunya cerah dengan suhu 27-33 derajat Celcius. Panas. Jadi buat kamu yang beraktivitas sih aman banget ya. Jadi gak takut untuk hujan dan lain-lain, tapi tetap aja waspada, gak ada salahnya ya teman Pro 2. Tetap dikondisikan, dibawa aja jas hujannya, dibawa aja payungnya, siapa tahu gitu kan. Tapi kalau dari segi BMKG, dari BMKG sendiri sih aman.